0: kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM Tamrat merebak lagi di Kota Batu itu sebabnya publik kan bagi nama.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek. ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyerikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus. Namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulan bencana di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum jalan, ada belum terbukti, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan FPRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap batkowil yang ada 5 batkowil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Big Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Hisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi itu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat. Semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
2: Universitas ini yang wujudnya game.
22: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
2: Universe ini yang wujudnya game, yang selalu kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
22: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
23: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu gak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
22: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar di pagi ini rupanya kondisi cuaca semakin membaik ya. Jadi sepertinya ini juga jadi kabar baik untuk Anda yang punya rencana untuk berlibur dengan keluarga. Nah kalau dipikir-pikir memang ya butuh sekali ya untuk kita ini merefreshkan dulu otak kita sebelum kita bekerja, sebelum menyelesaikan pekerjaan atau urusan apapun seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir kenapa harus berwisata, atau mungkin kenapa harus me-time, kenapa harus benar-benar mengkualitaskan waktu dengan keluarga, karena kan kita dalam beberapa hari ini kan disibukkan dengan pekerjaan yang begitu padat, dan sudah pasti itu menyita banyak waktu, menyita pikiran, dan kita butuh yang namanya recharge, kita butuh yang namanya hiburan seperti itu untuk tubuh kita ini agar tetap dalam kondisi normal gitu, dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar dan happy perasaannya seperti itu, sehingga kita

besok sudah siap untuk melanjutkan rutinitas kembali. Biasanya kalau Senin agak hektik gitu ya. Baik, selamat melakukan perjalanan, baik perjalanan jauh maupun perjalanan dekat. Hati-hati, karena kalau kita lihat lagi di beberapa sudut kota Jember ini cukup padat pendengar, karena ini merupakan hari Minggu. Lampu merahnya juga dipenuhi kendaraan, kemudian jalan-jalanannya juga dipenuhi kendaraan juga, seperti itu ya. Jadi selalu hati-hati. Nah, sekarang kita tidak sekedar membahas tentang ini pendengar ya, tentang liburan, tapi saya ingin menginformasikan kepada Anda, jika Anda punya kebiasaan mengunyah pendengar ya, entah itu mengunyah permen karet seperti itu, ini punya manfaat tersembunyi loh dari kebiasaan mengunyah ini. Kira-kira apa saja ya, kita akan bahas informasinya sesaat lagi.

0: Pendengar, kebiasaan mengunyah makanan lebih lama ternyata tidak hanya membantu proses pencernaan, tapi juga diyakini memberi manfaat bagi kesehatan otak hingga membantu menjaga fungsi kognitif di usia lanjut. Nah, rupanya temuan ini diungkap dalam artikel BBC Future berjudul The Hidden Health Benefit of Chewing, yang terbit pada 14 Mei 2026, pendengar. Dan dalam artikel tersebut dijelaskan proses mengunyah ini rupanya membantu memecah makanan menjadi partikel lebih kecil sekaligus mencampurkannya dengan air liur sebagai tahap awal pencernaan. Dan para peneliti menyebut bahwa makanan yang dikunyah lebih baik akan lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga membantu penyerapan nutrisi secara optimal. Nah, selain itu juga mengunyah lebih lama memberi waktu bagi tubuh untuk melepaskan hormon kenyang sehingga dapat membantu mengontrol asupan makanan. Nah, perlu diketahui pendengar, Profesor Kesehatan Gigi dari Caroline's Institut Swedia, Mats Trulsen, menjelaskan bahwa manusia modern ini sebenarnya jauh lebih sedikit mengunyah, pendengar, dibanding nenek moyang purba, manusia purba, akibat makanan yang semakin lunak karena proses memasak dan juga pengolahan modern. Padahal aktivitas mengunyah diyakini memiliki kaitan dengan fungsi otak melalui apa yang disebut para ilmuwan sebagai bite brain axis atau hubungan antara gigitan dan juga kerja otak. Sejumlah penelitian juga terdapat kelompok lanjut usia, pendengar. Ini juga menunjukkan bahwa orang dengan kemampuan mengunyah yang baik ini justru cenderung memiliki performa memori dan juga fungsi kognitif yang lebih baik. Nah, aktivitas mengunyah disebut dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga membantu menjaga kewaspadaan dan juga konsentrasi. Jadi para ahli juga tetap menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengunyah makanan secara berlebihan ya, seperti tren ekstrim pada awal abad ke-20 kemarin yang dipopulerkan ahli nutrisi Amerika Serikat Harris Fletcher, di mana para peneliti menyarankan pola makan perlahan dan mengunyah secukupnya agar tubuh memperoleh manfaat kesehatan secara optimal. Semoga informasi ini dapat manfaat, pendengar ya. Dan sesaat lagi informasi seputar cuaca ini akan kami hadirkan, yang dimana akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca Banyuwangi sesaat lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pendengar, kami akan menyajikan update informasi cuaca dalam info perakiran cuaca pada pagi hari ini yang tentu saja akan disampaikan oleh rekan Freddy selaku perakirawan BMKG Banyuwangi. Kita akan sapa dulu, selamat pagi Mas Freddy.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mas?
1: Ya, luar biasa sekali Mbak untuk hari ini.
0: Harus bekerja juga ya pagi hari ini ya. Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu 24 Mei 2026. Izinkan saya, Freddy Dwi Kurniawan, untuk membawakan perakiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, mari kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember tuh hari ini kami memperkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan pada sore hingga malam hari nanti di beberapa wilayah berikut, antara lain Kecamatan Anjung, kemudian Arjasa, Bangsalsari, Kaliwates, kemudian Patrang, Rambi Puji, Silo, Sukorambi, Sumbersari dan Tanggul. Kemudian untuk lembab pendara kami perkirakan akan berada pada rentang 67 hingga 98%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 28 km/jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan pada sore hingga malam hari nanti. Antara lain di beberapa wilayah berikut, antara lain wilayah Bangorejo, kemudian Suring, Gambiran, Genteng, Purwoharjo, Sempu, Siliragung, Singojuro, Srono dan Tegalsari. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 69 hingga 99%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 15 km/jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan terjadi pada beberapa wilayah berikut, antara lain wilayah Arjasa, Asem Bagus, kemudian Panarukan, Panji, dan Situbondo. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 62 hingga 95%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 22 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 7 hingga 16 km/jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun adanya potensi terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada beberapa wilayah berikut, antara lain wilayah Kecamatan Botolinggo, Cerme, kemudian Kelabang, Prajekan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 62 hingga 97%, dengan suhu udara kami perkirakan berada pada kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 8 km/jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 66 hingga 95%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kota Probolinggo, untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan, dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 62 hingga 89%, dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan berhembus dari tenggara dengan kecepatan 8 km/jam. Baik, untuk selanjutnya wilayah penyeberangan kita panggil Mano. Untuk hari ini kami perkirakan untuk cuaca akan dominan cerah hingga berawan, namun kami perkirakan pada malam hari nanti ada potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 25 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 80 hingga 91%. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 23 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang, kami perkirakan akan berada pada kategori rendah, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, untuk hari ini kami perkirakan untuk ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang, yaitu 1 hingga 2 meter. Sekian, Mbak, yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Freddy. Mungkin ada tambahan informasi lainnya untuk pendengar, kami persilakan.
1: Baik, kami menghimbau kepada para pendengar sekalian dimanapun Anda berada untuk selalu mengupdate informasi cuacanya melalui kanal resmi kami di @info_bmkg, baik itu di Telegram, Instagram, X atau Twitter, kemudian bisa juga di apps resmi kami di Play Store maupun App Store di @info_bmkg. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Freddy. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh rekan Freddy selaku perakirawan BMKG Banyuwangi, sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga berawan, pendengar. Namun potensi hujan memang akan terjadi di sebagian kecil wilayah di Tapal Kuda. Selain itu juga, pendengar, untuk kondisi cuaca pada kondisi cuaca di pelabuhan ini cerah berawan, pendengar, dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 1,25 meter. Ini terpantau aman ya untuk melakukan perjalanan di pagi ini atau di hari ini. Kemudian untuk kondisi cuaca, maksud kami untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1 hingga 2 meter, dan ini termasuk kategori medium seperti itu. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyiarkan ya untuk siaran gereja, ibadah gereja yang akan disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember dalam ibadah Minggu pagi. Sesaat lagi hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
8: RWKRW mengirimkan 2 orang sebagai pembawa firman dan liturgos atau pemandu liturgi. Baik, untuk memulai ibadah pada saat pagi hari ini kami undang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang.

Dan diberkati Tuhan, baik yang saat ini mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesehatan juga kesempatan untuk bersama membangun ibadah Minggu Karimata 1. Mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan di dalam keteduhan hati kita menghadap Tuhan. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati kami datang kepada-Mu ya Allah. Kami mau serahkan ibadah Minggu pagi hari ini, Minggu Pentakosta. Kami lakukan dengan pertolongan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan membersamai setiap umatnya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita berada di Minggu Pentakosta. Kita menghayati hari Pentakosta ini, di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita Sang Penolong yang membimbing menuntun kehidupan kita. Dan tema liturgis ibadah kita adalah rumah kita, rumah Tuhan. Tema khotbah kita, Roh Kudus, kuasa, kesatuan, dan misi. Roh Kudus adalah sumber kuasa, kesatuan, misi bagi umat Allah yang dihembuskan, yang diturunkan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Dan pencurahan Roh Kudus inilah dalam peristiwa Pentakosta menunjukkan bahwa setiap orang percaya telah menerima karunia Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupannya. Meskipun wujud dari karunia itu berbeda-beda pada setiap orang, namun semuanya itu adalah dalam satu kesatuan iman, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terwujud dalam gereja itu diutus Bapa untuk memberitakan Injil, sehingga karya perdamaian umat manusia dengan Allah dan pengampunan dosa dapat terjadi. Kita tanggapi tema ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 233 bait 1 dan 3, Roh Kudus turunlah.

kasih Allah mengingatkan kepada setiap anak-anaknya dikehendaki untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi belenggu dosa terkadang membawa manusia jauh dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan memanggil kembali umat-Nya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6-7. Di sana tercantum panggilan pertobatan bagi setiap umat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Demikian Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah-Nya. Amin. Kita tanggapi panggilan pertobatan ini dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat 124 bait 1 dan 2. Di saat ini kau perlu Tuhan.

kita menghadap hadirat Tuhan, memohon belas kasih dan pengampunannya. Ya Tuhan, berulang kali kami berbuat dosa, berulang kali kami hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Dalam keterbatasan kami, kami memohon kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk berubah, terus memperbaharui diri agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi terang dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang dengan sadar dan dengan tulus mau mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan, memberikan berita anugerah kepada setiap kita. Untuk itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari kitab Roma 5 ayat 18 sampai dengan 19. Roma 5 ayat 18 sampai dengan 19, yang demikian berita anugerah. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Amin. Demikian berita anugerah bagi setiap kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena belas kasih-Nya kita beroleh pengampunan dan bimbingan dalam setiap pelaku kita, setiap penerapan di dalam kehidupan kita. Sebelum duduk, kita sapa kanan kiri kita dengan mengatakan Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2, dosa dunia hapuslah. Dan nanti setelah pujian ini dipersilahkan anak-anak KPAR mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan.

persembahan pujian dalam ikut ambil bagian kegiatan bulan Mardika. Anak-anak mempersembahkan pujian dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah. Dipersilahkan.

Saatnya kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon pimpinan Tuhan dan juga pencerahan melalui sabdanya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bacaan pertama dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. Bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Dan bacaan ketiga dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tapi sebelum bersama-sama kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini, membuka mata, hati, dan telinga kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar itu hanyalah firman Tuhan sendiri dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Guru Injil Ponco Retnaningsih yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan itu hanyalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah firman Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 104 bait 27 sampai 30 dan 35b.

0: bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bacaan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Inilah permulaan Injil Kristus.

Bacaan ketiga terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara juga adik-adik? Sukacita. Saya senang melihat adik-adik dengan talenta, dengan karunia menyanyi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan pagi ini telah dipersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik KPAR yang saat ini ikut ambil bagian dalam kegiatan bulan Marturia dan Diakonia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, juga adik-adik yang ikut ambil bagian dalam ibadah Minggu pada saat ini. Setiap kita sadar atau tidak memiliki keterbatasan. Setuju? Setuju. Yang tidak setuju berarti selalu strong, selalu baik-baik saja. Setiap kita pasti pernah merasa kewalahan ketika melakukan segala sesuatu tugas dan tanggung jawab kita. Entah peran kita sebagai apa di dalam kehidupan ini. Terlebih lagi ketika kita begitu aktif di dalam pelayanan di gereja, banyak hal yang harus dikerjakan, maka di sana ada titik jenuh yang kita alami. Dan di sini pelayanan itu tidak lagi menjadi kesukacitaan, tetapi pelayanan itu menjadi beban di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, juga adik-adik yang sungguh luar biasa, seperti Musa, Paulus, dan juga murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga mengalami dinamika dalam kehidupan pelayanan mereka. Namun di balik semuanya itu, di balik tantangan yang dihadapi, kita melihat satu benang merah dari ketiga bacaan kita dan satu pendarasan dari Mazmur 104 tadi, bahwa Roh Kudus adalah sumber kuasa, kesatuan, dan misi bagi umat Allah. Hal ini kita akan belajar dari tiga bagian Alkitab yang saling melengkapi untuk melihat bagaimana Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam kehidupan umatnya. Dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Adik-adik, juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin, Musa di awal sudah menolak karena Musa merasa tidak mampu berkata-kata, tidak mampu memimpin bangsa itu. Tetapi dengan kekuatan dan kehendak Allah, maka dalam perjalanan itu Musa diberi kesanggupan, diberi kemampuan yang luar biasa. Dan demikian juga ketika bangsa itu semakin banyak, Musa semakin merasa kewalahan bahwa energinya, waktunya, pikirannya juga semakin terbatas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di antara bangsa Israel. Musa mengingat janji Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk berjalan menuju negeri perjanjian. Musa mengangkat wajahnya, Musa mencari Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tak sanggup sendiri. Beban ini terlalu berat bagiku." Nah, Tuhan menjawab bukan dengan keajaiban instan, tetapi dengan solusi relasi. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih 70 orang menjadi wakil dari setiap suku dan setiap kaum. Di sana para tua-tua 70 itu dipanggil untuk berbagi beban dengan Musa. Dan pada saatnya mereka di hadapan Musa, Roh Allah, Roh yang ada padanya turun ke atas mereka. Mereka mulai bernubuat,
mereka mulai berkata-kata, bukan meramal masa depan, tetapi menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan, menyuarakan pesan dari Allah. Melihat hal ini, Musa, Yosua meminta Musa untuk menghentikan mereka. Akhirnya Musa menjawab, kalau orang-orang ini setia seperti Yosua, maka dengan mudahnya Musa dapat mengatasi persoalan-persoalan itu. Dan di sini Musa mengingatkan bahwa dengan jiwa pemimpinnya, dia mengingatkan kepada Yosua dan memandang hal ini sebagai sebuah kebaikan, dan berharap semuanya dapat menerima roh Tuhan, dan mereka boleh hidup di dalam hikmat, kebijaksanaan, kuasa roh Tuhan. Inilah visi Musa bagi semua orang yang percaya kepadanya, bahwa kepercayaan kepada Allah akan membawa sebuah karya pelayanan, bukan menjadi beban bagi mereka, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kesukacitaan besar ketika Roh Kudus atau Roh Allah membersamai setiap pelayanan dan ikut ambil bagian di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Karena setiap umat dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi juga melayani sesama, untuk saling melengkapi, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pula dalam bacaan 1 Korintus yang telah kita baca bersama tadi, bahwa di sana juga tertulis tentang bagaimana kehidupan pelayanan yang begitu bervariasi dengan segala dinamikanya. Di dalam kitab Korintus tadi telah terbukti, Korintus 12 ayat 10, di sana dinyatakan bahwa banyak karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang percaya, supaya dengan perbedaan karunia ini masing-masing dapat melayani Tuhan dan sesama sesuai karunia yang telah Tuhan anugerahkan. Ini bukan untuk menunjukkan kehebatan seseorang, tetapi ini untuk menunjukkan kemuliaan nama Tuhan, bahwa di dalam pelayanan itu orang tidak akan bisa melakukan segala beban kegiatan pelayanan dengan dirinya sendiri, tetapi saling bahu-membahu sebagaimana tubuh Kristus yang banyak anggota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peran kita di dalam pelayanan pun juga berbeda. Tidak setiap orang bisa menduduki jabatan yang sama. Setiap orang boleh melakukan pelayanan dengan tugas dan panggilan yang berbeda-beda. Dan hal ini juga ditegaskan di dalam kitab 1 Korintus 12 tadi, bahwa kita semuanya dibaptis dalam satu baptisan yang sama. Kita juga menerima roh yang sama. Roh yang sama pula yang berkarya dalam diri setiap orang percaya. Di tengah perbedaan itu mendatangkan warna yang indah dalam kehidupan pelayanan. Dan ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa dalam setiap pribadi yang mau mengikut Kristus, maka di sana ada tugas dan tanggung jawab untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Di sini para murid menerima Roh Kudus secara langsung dari Tuhan Yesus dengan dihembuskan Roh Kudus di dalam hidup mereka, maka roh itu berkarya secara langsung pula dalam kehidupan kita. Apakah roh yang dihembuskan Tuhan Yesus itu berbeda dengan roh yang turun pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sama, roh yang sama, roh Allah yang bekerja baik bagi para murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maupun roh yang turun pada hari Pentakosta. Dan roh yang turun pada hari Pentakosta itulah juga yang bekerja hingga saat
ini bersama-sama dengan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus inilah yang memberi otoritas bagi setiap orang percaya untuk menunjukkan kuasa Allah. Sekali lagi, bukan menunjukkan kehebatan orang tersebut, tetapi menunjukkan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri setiap orang yang dipercaya dan mau mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Dan pada saat ini setiap orang tetap mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus, dimulai dari Yerusalem kita. Yerusalem kita adalah lingkungan keluarga kita, dan dilanjutkan di Yudea. Di Yudea adalah di mana kita hidup dalam satu persekutuan, hidup dalam satu komunitas yang sama, dalam iman yang sama, yaitu di komunitas gereja kita maupun komunitas ekumenik kita. Dan selanjutnya berkembang ke arah daerah Samaria. Samaria adalah daerah yang menjadi tantangan terbesar bagi kita pula selain Yerusalem kita. Di Samaria adalah orang-orang yang menjadi lawan dari diri kita, orang-orang yang mungkin membenci kita, atau orang-orang mungkin yang tidak kita sukai, sebagaimana bangsa Yahudi sangat tidak menyukai orang-orang Samaria saat itu. Dan selanjutnya, dengan doa, dengan lutut kaki kita, dengan pikiran kita, hati kita, kita menjangkau seluruh dunia ini dengan pelayanan kita melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Dan semuanya itu kita tunjukkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini, apakah kita benar-benar sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan? Ketika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, apakah pelayanan ini menjadi beban bagi kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah pelayanan ini juga masih menjadi sarana bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki karunia-karunia yang berbeda dari kita? Dan ataukah kita benar-benar menghidupi panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di setiap aktivitas dan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, anak-anak pun juga berperan dalam kehidupannya untuk menjadi saksi Tuhan, di mana mereka belajar, di mana mereka hidup, di mana mereka berteman. Mereka juga dapat memberitakan Injil melalui teladan kehidupan anak-anak dengan dunia mereka, dengan kemampuan anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Pelayanan tidak hanya milik orang dewasa, anak-anak pun juga ikut ambil bagian di dalamnya. Hari ini mari dengan hati kita bersama-sama menanyai setiap hati kita, sudahkah saya ikut ambil bagian dalam pelayanan? Sudahkah saya merasa bahwa saya juga penting di hadapan Tuhan dengan pelayanan itu sesuai dengan karunia yang diberikan kepada saya? Ketika usia kita tidak bisa menjangkau kegiatan dengan kaki kita, kita bisa mendukung pelayanan dengan doa-doa kita. Itu juga sebagai bentuk pelayanan kita, ketika kita mendukung doa gereja kita dengan doa-doa kita, mendukung dunia misi dengan doa-doa kita. Jangan pernah kita lelah untuk berpelayanan. Jangan pernah kita lelah untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan tidak hanya di Yerusalem kita, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita harus bersatu, kita harus menyatakan bahwa roh yang sama ini juga bekerja di dalam diri setiap orang. Dari 2000 tahun yang lalu hingga saat ini, roh yang sama berperan dalam kehidupan orang percaya. Demikianlah karya Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan setiap orang percaya.
dan roh ini mengajak kita untuk terus menjadi saksi Tuhan dalam segala peran kita dimanapun kita berada. Dan roh ini pula yang menuntun kita untuk mampu menjalankan misi Tuhan. Roh ini adalah roh yang memberi kuasa, memberi kesatuan misi, kesatuan hati, kesatuan pikiran kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan. Perbedaan bukan menjadi penghalang dalam pelayanan, tetapi perbedaan ini boleh menjadi sarana bagi kita semakin dewasa bertumbuh di dalam Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia Roh Kudus kepada kehidupan kita. Dengan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, memberikan kemungkinan dan kesanggupan kepada kita untuk menjalankan kehendak Allah, menjadi saksi Tuhan dari saat ini sampai akhir hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami menerima kuasa Roh Kudus, roh yang sama yang turun pada hari Pentakosta dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh itu pula yang berkarya dalam hidup setiap umat-Mu hingga saat ini dan di sepanjang masa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus memampukan setiap kami untuk hidup, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bukan menjadi beban, tetapi menjadi suatu ungkapan syukur untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati setiap kami orang dewasa yang telah Engkau pilih untuk bersama-sama bekerja sama membangun negeri ini, membangun gereja ini, membangun kehidupan masyarakat ini dengan versi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tanggapi firman ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237. Kita pujikan bait 1 saja. Roh Kudus tetap teguh.

0: Saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
1: Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah dan Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
0: Saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Untuk itu anak-anak dan bapak ibu saudara, mari kita bersahati di dalam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, salah satu ketentuan mengkonsumsi obat yang umum didapati adalah konsumsi obat 3 kali sehari atau 3 kali 1. Nah, pada konsumsi obat tersebut seringkali orang mengkonsumsinya pada waktu pagi, siang, dan juga malam. Nah, agar lebih mudah, pendengar, umumnya orang mengkonsumsi obat setelah makan yang juga dilakukan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan juga malam. Nah, hal ini, pendengar, terutama pada obat yang mengharuskan untuk diminum setelah makan. Nah, meski begitu, jarang sekali ditemukan ada anjuran khusus minum obat yang menyertakan jam waktu konsumsi. Nah, pendengar, kira-kira pukul berapa atau jam berapa ya minum obat yang disarankan agar manfaatnya dapat dirasakan? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Pendengar, Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada Zulis Ekawati mengatakan hal terpenting dalam minum obat dengan ketentuan 3 kali sehari, yakni pada jarak intervalnya, yakni 8 jam dari obat pertama ke obat selanjutnya. Misalkan jadwal minum obat dengan interval 8 jam pada pukul 6, 14, dan 22. Nah, pendengar, tidak perlu menunggu makan besar, makan ringan juga sudah cukup ya untuk melindungi lambung, pendengar. Bahkan dalam farmakoterapi terdapat aturan 3 kali sehari, ya berarti obat diminum setiap sekitar 8 jam. Hal ini bertujuan agar kadar obat di dalam tubuh tetap stabil dan bekerja optimal. Nah, pendengar, ada apa dampak minum obat tidak tepat waktu? Nah, kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Sebelum era streaming, menonton bola lintas negara itu sangat sulit. Tapi Piala Dunia FIFA 1954 terjadi terobosan besar. Turnamen ini disiarkan langsung ke berbagai negara Eropa lewat jaringan televisi awal. Ini menjadi salah satu langkah pertama menuju siaran internasional. Walau teknologinya masih terbatas, momen ini membuka jalan hingga sekarang, di mana Piala Dunia bisa ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Tentu aja ini dimulai dari siaran sederhana itu, dan sekarang sudah jadi tontonan global.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita kembali.

Nah, pendengar, apa sih dampak minum obat tidak tepat waktu? Dijelaskan obat yang tidak diminum pada interval waktu 8 jam ini tentu memberikan dampak pada tubuh. Jadi dampak tersebut diantaranya yaitu membuat kadar obat dalam darah tidak stabil. Jika obat diminum mengikuti jam makan tersebut, kadar obat dalam darah ini bisa menjadi tidak stabil, pendengar. Terlalu cepat naik pada satu waktu dan turun terlalu cepat sebelum dosis berikutnya, sehingga efektivitas obat ini juga dapat berkurang atau resiko efek samping menjadi meningkat. Meski begitu, pendengar, Zulis juga menekankan yang dimaksud bukan larangan terhadap jam makan, melainkan peringatan agar interval dosis tidak terlalu rapat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, pendengar ya. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai acuan. Misalkan sarapan dilakukan sekitar pukul 6. Anda minum obat, kemudian makan siang pukul 12. Ini juga Anda disarankan minum kembali pada pukul tersebut dan makan malam pukul 18 waktu Indonesia Barat misalkan. Nah, pola tersebut ini terlalu cepat. Jadi disarankan 8 jam, berarti dari jam 6, kemudian Anda bisa disarankan untuk mengkonsumsi obat kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian Anda juga disarankan kembali untuk meminum obat berikutnya pada pukul 22 sebelum Anda beristirahat malam, seperti itu ya. Semoga untuk Anda yang saat ini tengah dalam kondisi tidak sehat, ini bisa menjadikan ini sebagai acuan agar konsumsi obat yang tengah Anda lakukan pada saat ini mendapatkan manfaat, sehingga ini yang akan meredakan sakit yang sedang Anda derita saat ini. Baik pendengar, ini juga menjadi informasi terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi rekan penyiar yang lain siap untuk kembali temani Anda dalam program acara berikutnya. Saya Aplia Perbasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: taksi rame-rame.
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Jadi gitu loh, Lela. Cintan.
3: Iya, Cintan.
2: Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk. Duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita.
3: Jadi gitu loh, Intan. Sana kita duduk. Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Menurut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: melakukan yang terbaik penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Menyenangkan sekali untuk siang hari ini kami membersamai Anda di hari Minggu yang mudah-mudahan membawa banyak kebahagiaan. Dan kami juga akan berbagi kebahagiaan khususnya untuk Anda, adik-adik dimanapun Anda berada. Kali ini idola anak bersama dengan JFC Singer akan kembali hadir, yang akan tampil beberapa adik-adik dari JFC Singer dengan host Feli untuk kali ini, dan JFC Singer di bawah kepemimpinan Coach Alvan Santana. Baik pendengar, segera kita menuju auditorium RRI Sumitro untuk menyimak dan melihat bersama penampilan adik-adik dari JFC Singer bersama host Feli.
2: Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, senang sekali ya rasanya bisa melihat wajah-wajah yang senang dari kalian semua. Gimana nih kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi, hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026, panggung kita bakalan ada penampilan yang sangat spesial dari keluarga besar JFC Singers. Kita tahu sendiri kan, Jember Fashion Carnival itu sudah mendunia. Dan pagi ini, kita akan membuktikan kalau talenta-talenta mereka ini gak cuma di kostum sama di catwalk aja, tapi juga dari suara emas mereka. Total hari ini ada 9 penampil yang akan menghibur kita semuanya. Sebelum kita mulai, saya ada pantun spesial nih buat kalian. Kalian jangan lupa jawab cakep ya. Oke, pergi ke pasar beli kopi ya. Belinya di gerai dekat alun-alun. JFC Singer sudah siap beraksi ya. Ayo kita nikmati bareng dengan santun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut penampilan pertama, yaitu dari Amara dan Keisha dengan lagu ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wow, penampilan yang sangat spektakuler dari Amara dan Kezia. Jangan turun dulu dong. Sini, sini, sini. Kalian tadi kan penampilannya bagus banget nih. Kira-kira kalian persiapannya udah berapa bulan atau berapa hari gitu?
1: Satu minggu?
0: Udah sebagus ini, keren sekali. Beri tepuk tangan dong sekali lagi buat mereka. Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi aku mau ngingetin nih, kalau kita ini nggak cuman live, nggak cuman siaran cuman di Pro 1 FM nih, tapi di live streaming YouTube RRI Jember. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan yang berikutnya. Ada siapa ini? Coba tebak. Jua dan Hana, betul sekali. Baik, mari kita sambut Jua dan Hana yang akan membawakan lagu Pelangiku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dari mereka. Tadi tuh rasanya di studio ini kayak ada pelangi gitu. Kalian kira-kira latihannya udah berapa hari? Tadi keren banget ada koreografinya tuh.
1: Satu hari? Kemarin aja.
0: Baru kemarin. Wah, sehari aja sudah sekeren ini. Gimana kalau semisal mereka sebulan ya? Keren. Terima kasih ya. Baik. Untuk penampilan yang selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu yang sangat inspiratif nih. Ini dia, Cila dengan lagu A Million Dreams. The stage is yours. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: luar biasa dari Cila. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Eh Cila, jangan turun dulu nih. Sini, mau tanya nih satu. Cila, kalau boleh tahu, kira-kira siapa nih penyanyi yang kamu suka? Salah satu deh.
1: Apa ya?
0: Mungkin Whitney Houston atau Bruno Mars atau siapapun itu?
1: Salma.
0: Oh, Salma. Oke, keren banget tuh bisa jazz. Kamu kira-kira bisa jazz gak?
1: Enggak.
0: Enggak, oke. Baik, terima kasih Cila. Boleh kembali. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mari kita masuk ke dunia imajinasi bersama Lala dan Tata lewat lagu dongeng.

0: penampilan yang sangat spektakuler dari Lala dan Tata. Wah, kalian ini adik kakak ya?
1: Iya.
0: Bagus banget. Kalian berdua ini les di Om Alvan mulai dari kapan nih, kalau boleh tahu?
2: Sebulan mungkin?
1: Iya deh.
0: Iya ya, oke. Terus kalian tadi ini nyanyi lagu apa?
1: Dongeng.
0: Dongeng. Dan kalian tuh sangat kompak dan tadi tuh ada saut-sautannya. Kira-kira latihan lagu ini tuh berapa hari atau
1: satu
0: berapa?
1: Satu minggu.
0: Satu minggu. Wah, keren banget. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut untuk penampilan yang selanjutnya. Ini lagunya bisa bikin kita makin cinta nih sama negeri sendiri. Ini dia, Yaya yang akan membawakan lagu Lukisan Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Iya. Kira-kira kamu ini, ya, tunggu sini dulu. Kira-kira kamu ini kalau mau tampil kan tadi deg-degan. Gimana nih cara ngatasinnya?
1: Apa itu?
0: Kamu kan tadi grogi. Terus kamu tadi deg-degan. Nah, kamu pas di sini gimana cara ngatasinnya biar gak deg-degan?
1: Kira-kira? Gak tahu.
0: Gak tahu. Oke. Terima kasih ya, Yaya. Oke, kita lanjut ya. Untuk penampilannya selanjutnya, kita bakalan seru-seruan bareng nih dengan Ruby yang akan menyanyikan lagu Tomorrow. Oke, sudah siap? Baik, selamat menyaksikan semuanya.

banget nih dari Ruby. Suaranya jernih banget ya. Gimana tadi menurut kalian penampilannya bagus banget gak? Kalau bagus banget boleh gak minta tepuk tangannya nih? Oke, terima kasih ya Ruby. Oke, sekarang mari kita bangkit lagi, semangat lagi ya. Langsung aja kita ke penampilan selanjutnya. Ada Ravanda yang akan ngebawain satu lagu yang berjudul Mengejar Matahari. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Thank you. Wah, penampilan yang spektakuler banget ya dari Ravanda. Sini, aku mau tanya nih. Nah, tadi kan kamu tadi nyanyi lagu Mengejar Matahari itu kan tinggi banget ya. Nah, kira-kira kamu ada pantangan gak sebelum nyanyi ini? Misal, makan gorengan, minum es gitu? Kira-kira ada gak?
1: Makan risol.
0: Makan risol? Oke, terima kasih ya, Ravanda. Oke. Untuk lagu berikutnya, ini ada yang sangat spesial nih. Mungkin mama-mama di sini yang mau ikut nyanyi boleh. Oke, jadi di sini ada Shana dan Rania dengan lagu Cinta Untuk Mama. Beri tepuk tangan yang meriah.

penampilan yang sangat mengharukan ya. Makasih duet manisnya dari kalian berdua. Oke, gak kerasa ya. Bentar lagi nih udah mau habis. Ini udah penampilan terakhir nih. Kalian tahu gak dari siapa? Dari Jenitra. Oke, betul banget. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan Jenitra dengan lagu Cuekin Aja. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: biasa. Beri tepuk tangan yang sekali lagi untuk Jenitra. Oke. Jadi, ini kan penampilan terakhir. Aku mau tanya-tanya nih ke coach yang paling keren nih sejebar. Boleh dong Om Coach Alvan untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Agak-agak terharu saya kalau aku terkeren.
0: Iya dong.
1: Nggak, banyak sebetulnya teman-teman coach itu yang bagus-bagus.
0: Iya, ya. Betul banget. Oke, jadi mau nanya nih Om.
1: Ya boleh.
0: Perkembangan regenerasi musik di Jember menurut Om Alvan bagaimana?
1: Jember ini dari dulu sebetulnya punya potensi yang sangat bagus ya terhadap perkembangan musik. Dan juga gak sedikit di antara generasi-generasi muda Jember ini yang bisa menembus industri musik tanah air ya di tingkat nasional. Nah, karena kebanyakan mereka itu sudah dari kecil sekali sudah diperkenalkan terhadap musik. Sama seperti Feli ya kan?
0: Iya betul sekali.
1: Dulu saya pernah menjuri Feli masih SD tuh ya kan? Nah ya. Ini sekarang junior-juniornya Feli yang sudah mulai naik ya. Kita di sini sebagai coach, sebagai sebagai mentor itu hanya bisa memberi wadah, memberikan yang terbaik supaya adik-adik ini nantinya juga mampu menembus industri musik di tanah air kita ini. Gitu, Vel.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Om Alvan.
1: Sama-sama, Feli.
0: Semoga Om Alvan makin sukses dan adik-adiknya juga makin keren.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Om.
0: Oke. Buat penutupan nih, kira-kira kalian mau enggak dengerin aku nyanyi? Mau? Oke. Oh ya. Sekalian saya closing ya. Gak kerasa ya, pagi ini kita sudah melihat betapa hebatnya potensi anak-anak Jember. Terima kasih yang sudah hadir di sini, yang telah memberikan dukungan langsung untuk mereka semua. Teruslah dukung talenta-talenta lokal kita supaya nama Jember makin berkibar di mana-mana. Saya Atania Felicia Stianjani, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Selamat siang, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bersama kami, Idola Anak RRI dengan JFC Singer. Goodbye.

Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Idola Anak bersama dengan JFC Singer yang dipimpin oleh Kak Alvan Santana dan host ada Adik Feli. Kita kembali lagi ke studio untuk siang hari ini, pendengar, dan tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Khusus Waktu Indonesia Barat, pendengar, siang hari ini kita akan segera bergabung dengan program A3 Jakarta untuk informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini. It's something special and I am grateful for this moment
0: now. Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026.

0: peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, masih sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil.

0: Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
1: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
0: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
1: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita timão terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é timão banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita timão terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é timão banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian kekateran di akhir, beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Rasanya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman dia itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Hari Minggu itu enaknya dibuat apa ya kira-kira pendengar ya? Nah, kalau ngerasa dibuat apa, bingung juga, nggak ada salahnya loh kalau misalnya untuk kali ini mulai memperbaiki cara kita membuang sampah. Kenapa sih sampah ini terus-terusan jadi masalah? Iya, ini dia pendengar. Karena kenapa? Karena di Kabupaten Jember untuk kali ini sudah akan diberlakukan bukan sistemnya sistem open dumping lagi, tapi nanti akan ada proses pengambilan sampah yang tidak seperti biasanya. Jadi gak rutin begitu loh pendengar. Oleh karena itu kita harus bisa mengolah sampah sendiri di rumah. Kita harus mulai bisa memilah sampah dari rumah pendengar. Lalu kita juga harus mulai bisa mengkategorikan sampah plastik. Jadi ini sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu bisa disendirikan seperti sampah plastik, kardus, kertas. Nah, ataupun juga ada sampah yang organik. Sampah organik itu mungkin bisa seperti sisa makanan, sayur, kulit buah. Nah, itu kayak semangka, itu kan ada yang nggak dimakan. Kulit pisang dan lain-lain itu bisa dijadikan satu, nanti akan dibuat semacam kompos atau ekoenzim. Nah, selain itu, kalau misalnya ada sampah residu, ini yang benar-benar nggak bisa diolah lagi, seperti popok, ya, terus ada plastik-plastik bekas makanan yang sudah nggak mungkin lagi diolah. Nah, inilah sampah-sampah ini yang nanti akan kita buang. Kita buang, kita tempatkan di tempat sampah dan nanti akan diambil oleh petugas sampah yang proses pengambilannya ternyata nggak tiap hari setelah ini, pendengar. Jadi ada jadwal pengambilan ke dari petugas sampah, sampah organik, sampah anorganik, begitulah. Tapi ini mungkin belum diberlakukan untuk warga, namun untuk para pelaku usaha ini sudah harus mulai mengelola sampahnya sendiri. Jadi untuk saat ini pendengar, para pelaku usaha itu sudah mulai diberlakukan untuk memilah sampah. Sampah yang bisa didaur ulang harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa diolah, lalu juga bagaimana memproses sampah-sampah dari yang sampah-sampah organik. Oleh karena itu gak ada salahnya kalau hari Minggu ini kita mungkin mencoba untuk menyiapkan tempat sampah yang berbeda-beda untuk sampah organik dan sampah anorganik di rumah kita.

Kabupaten Lumajang kapilih dados kewan kurbanipun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nalika Idul Adha 2016. Sapi kanthi bobotipun 1,000 sekawan kilogram menika kagungan peternak Rehan kasil lolos seleksi amargi pikantuk pangreksekan lan perawatan intensif wiwit awal pemeliharaan. Pola pakan dipun atur kanthi sae, kebersihan kandang tansah dipun jagi saha kawontenan kesehatanipun inggih dipun pantau kanthi rutin supados ternak saged tuwuh kanthi optimal. Kapilihipun Kang Jo dipun anggap dados bukti mbilih peternak lokal saged ngasilaken ternak kanthi kualitas ingkang cocok kalian standar nasional. Prestasi menika mboten namung dados kebanggaan pribadi, nanging ugi dados gambaran potensi sektor peternakan daerah ingkang saya ngrembaka lumantar peningkatan kualitas pemeliharaan saha ketekunan para peternak. Pemerintah daerah inggih pengajeng-ajengipun kapilipun sapi asal Lumajang menika saged paring motivasi dhateng peternak ingkang saksanesipun supados langkung ningkataken standar pemeliharaan. Kesuksesan menika nedahaken bilih penguatan sektor peternakan boten namung babakan peningkatan jumlah produksi nanging ugi kualitas sumber padaya peternak saha tata kelola ingkang berkelanjutan. Pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat sentosa dinten Minggu ini kijeng. Nggih, pas jam siaran lho. Lah nggih.

0: menawi panjenengan sehat sedaya nggih monggo katuran saged sareng-sareng wonten ing campur sari laras lari siang menika. Tos pundi nggih kados biasanipun menika lho. Campur sari laras laris niki wonten sinten?
1: Wonten kula Mbak Retno.
0: Siap.
1: Sekote pawartos panjenengan Jeng Retno.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah panjenengan kok lagi minggu-minggu kok ya dinet.
0: Nggih, niki tumben nggih.
1: Tumben tenan, atal gak jangling ora apa-apa. Mboten teng PM to Mbak Jeng?
0: Napa?
1: Becane Pulau Merah, potong pundi niko.
0: Mboten teng pundi-pundi ya niki.
1: Oh, nggih ngoten. Barat no. Wis mboten sampe sampe kata-kata nggih. Kula tak nyuwun gendeng kalau amun ning ati kemawon barat no.
0: Lamun ning ati ngaten nggih.
1: Barat no. Coba temu-temu barat no.
0: Nggih, Pak. Barat
1: no.
0: Napa, Pak?
1: Lamun ning ati.
0: Siap.
1: Pada atur pambak siok ya Mbak Retno ini kan sebesar kagupan Purawi jadi saya minjau orang-orang minjau latengkan Mbak Luni Suryani ya latengkan Buddha Mutia lateng Montor Male kagung Mas Candu Mas Rendi Mas Robe Pak Mas Kur terus Putra Madura ngomong Putra Madura panen ulam ini Mbak Retno
0: salam
1: musim ulam ini Putra Madura Putra Madura
0: woh
1: jenang tidak merikis ya soalnya ulam maksudnya
0: purun
1: anggi makanya di dalam terakan Mbak Retno
0: siap
1: takkan ya
0: apa?
1: Dalam terakan datang
0: niku nyuing-nyuing Pak swanten pun
1: samangke ya napa
0: pun mboten
1: nggih nggih menika barang kadang ana ibu jailani iki sedaya Pak Mastur nggih monggo sinara nyapa to barang to kok nyuing-nyuing barang
0: lah niku radio panjenengan kagengen Pak swantenipun
1: oh nggih nggih tak manunggal
0: lah
1: barang tak mutasi mawon nggih barang
0: lah nggih kedahipun lak nggih mekaten
1: napa nek nyemo katen
0: nggih ndak deket-deket sama radio utawi swantenipun
1: oh
0: nek tak
1: mutasi mawon dalem nggih nah sing barang tak nggih lanjutaken nggih Bunda Mutia monggo pinara Bunda
0: siap
1: nggih mriki punter lho barang no
0: sami wonten ngriki
1: oh mriku nggih alhamdulillah lajeng niku. Mbak Ayu ingkang wonten Maluku nggih. Heeh. Ingkang wonten itu pondok sinten Barno?
0: Pak
1: Barno.
0: Toto Pak sinten? Pak. Halo. Lah kok putus. Malah putus. Monggo. Campur sari laras laris.
2: Lek gitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang jeng.
0: Sugeng siang ugi man.
2: Boe sampun mirengaken yen wingi panjenengan sampun ngaturaken minggu badhe siaran saged pinanggihan malih kalian Jeng Retno. Terusin boe ngoteng. Terus kulo sak meniko cipun utus gegono wonten acorone Jeng Retno wonten campur sari laras lare. Dan boe iki cek pekai temen to. Wong Jeng Retno nek minggu siaran yo gak lali niki heran bro. Dan niki sedoyo pun ngelempak sedoyo niki sekeluarga niki.
0: Nggih to.
2: Nggih, enten Kang Nano, Kang Jai, Kang Usadi, ugi wonten Yudili, Yumia, Yusalma, Adik Nanda ngelempak sedoyo niki. Yen percaya aku nanti campur sari tansah yang kuyung setia tuhu tenan kok. Nggih. Nembe kemawon wonten apa teguh nggih.
0: Heeh.
2: Dengaren kok gak ngamuk.
0: Putus.
2: Nggih. Niki mboke nyuwun dipun pinangkani lelakon niki jeng.
0: Menapa?
2: Menawi panjenengan mboten ribet madosi.
0: Heeh.
2: Kremenane mboke niki. Campur Sari Ponorogo engkang mawi judul lelakon nggih menika Gondo Arum.
0: Gondo Arum.
2: Nggih.
0: Nggih, dipun padosi rumiyin.
2: Nggih. Nggih. Pun kesupen Campur Sari Ponorogo Gondo Arum.
0: Nggih mangke dipun padosi rumiyin nggih, Pak.
2: Nggih, pokoke pun sampun kula aturaken. Terus boe menika nenggo lelakon ingkang badhe dipun pinangkani ngoten. Terus boe kersane boten cuwo yen setya tuhu niku. Nek kula ngoten boten ngertos lagu, pokoke nurut apa jare boe ngoten. Nggih, salam nggih. Wonten Pak Teguh niku wau matur nuwun salame. Ugi wonten Putra Madura. Iki panjenengan dipun tenggo wonten panjenengan Putra Madura. Mboke remen nek disalami niku. Ugi wonten malih Pak Rusianto nggih. Ugi mboten kesupen malih Pak Robil. Pak Padi Brangkon niki nggih dirantos kali mboke pokoke sing nyalami mboke dicatet niki. Ugi matur nuwun Pak Sukadi panjenengan sampun nyalami mboke. Nggih. Ugi Mbak Mutia ugi matur nuwun mboke selalu disalami. Mbok Yaya napa niku? Nggih. Pun lakone pun kesupen nggih. Campur Sari Ponorogo A Gondo Arum. Monggo engkang wonten Banyuwangi kula aturi gegono kados Bu Ribut napa niku?
0: Nggih.
2: Woe, remen iki mirengaken jenengan Bu Ribut. Mugi-mugi terus e mboke panjenengan sadayan sego goreng kada pelanggane. Jen mboke iki apa lae.
0: Kulo nggih purun.
2: Nggih. Mekaten kemawon nggih, Jeng.
0: Nggih, Mas.
2: Nggih. Campur Sari Laras-laris.
0: Lagi tur Larisman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Man.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
2: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
1: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: কথা শুনতি আর লালাখনই পণ্য পণে কে হইছেন লালাখন এংকাং কাপুতর মনে কাউ সানেস এংকাং ঢুপন করসা আকন কালিয়ান মানপুরাঙ্গি গে মুখি মুখি বতন দাতো সাকন চুয়া মান কাঠাং কল লাখন মানে বতন কাপুতর মনে কে মুখি মুখি বতন দাতো সাকন চুয়া কাচু কুনিং লান ingkang panjenengan kersakaken menika dereng pas diputer. Monggo campur sari laras laris.
1: Legi terlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Konjener gunung. Siaran wonten sinten minggu.
0: Minggu.
1: Kali sinten sak menika, Jeng?
0: Piyambakan.
1: Oh, piyambakan. Mangke ngantosan urus jak soto nggih, Jeng. Pilih.
0: Nggih.
1: Mangke wonten jak soto mobil panjenengan kang kados operatoripun. Iya, sekarang juga sekarang Mbak Pilih sakit menikah.
0: Kenapa?
1: Kembang kopi.
0: Kembang kopi.
1: Iya, kembang kopi.
0: Kembang kopi,
1: ya kan? Iya, kembang kopi yang buatan anu apa panjang, leceng leh panjang di lentun pun.
0: Siap
1: dipun potong ngoten mawon teng. Yen kedawan saken ingkang wingking jeng.
0: Nggih
1: mboten. Nggih. Badhe salam. Nembe wonten apa nggih? Apa mboten nyalami kula mboten kula salami pun. Borong. Kula cabut mawon. Kok pas foto Pak ingin apa Pak? Mantan Mansurawi terus ipun putrani pun Simbo. Menapa inggih saja? Saya Mbok Ponira, mugi-mugi sehat walafiat Mbok. Barokah isanipun paling isuan kang barokah lancar rezekinipun. Saya Mbak Minin, Mbak Mia, ugi Mbak Tili ya. Lajeng sinten ingkang jaler menika? Mas sinten
0: ngaten Nano.
1: Inggih, Mas Nano mugi-mugi sehat walafiat sak keluarga.
0: Amin.
1: Inggih, wonten Pak Mas Ramon nggih sing biasane anu minggah menika jeng. Inggih, engkang wonten Banyuwangi menika wonten Putut Sugiyarto yuga kula ingkang guanteng menika.
0: Oh, inggih.
1: Inggih, dhateng putra-putra santen Irma telepet wonten jalan lumba-lumba menika tetundi pawartosipun kok dango mboten kegono. Mboten mireng swantenipun apa cuti ta, Jeng?
0: Sinten?
1: Mas Koko. Mas Aryo.
0: Oh, Aryo kuku mboten.
1: Oh, wonten. Lewasane anu menapa? Cuti kok dangu mboten anu kok mireng swantenipun. Nggih, wonten Ibu Diana. Kang wonten pundi Lumajang sedanten kemawon sampun. Oh, yang ngempuy yang masuk oh yang. Nggih, kagem panjenengan sedaya ngaji kita ngantos bari nopun. Pari purnani pun nanti jarak mangke. Atau jatuh jen kundun dia akan susun kundun. Bapak mungkin enggak sehat pak. Inje. Kundunnya jam pinten mangke penjenengan.
0: Jam tiga.
1: Oh jam tiga. Atau jatuh jen jenje mangke kundun.
0: Siap.
1: Dalam datang bapak, datang buat pengeriko mungkin bahagia.
0: Matur sembah nuwun.
1: Inggih, matur sembah nuwun misalipun kula datang sesekaranipun.
0: Inggih.
1: Inggih. Kula laras lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, monggo ngopi siang-siang. Napa sampun wonten ingkang sampun milai siam wonten ing siang mereka. Nggih ta para sederek, nek benjang niku pun rata-rata kata ingkang siam. Monggo binara campur sari laras laris.
1: Lagi berlaris.
0: Siap, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Janur gunung katingaren lho.
0: Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Katingaren minggu-minggu kok siaran, ngaten nggih?
1: Lah nggih.
0: Pokoknya nek misale minggu niku kula mboten siaran kula jadwalipun pas siang nggih kula nggih siaran. Nanging kadang kala enjang, kadang kala dalu, kadang kala nggih sonten ngaten dados nggih mboten bolak-balik ngaten.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kok Kalimantan siang-siang kok Jawa niku pripun?
0: Oh, wonten ngriki bauan tuwer.
1: Nah, bentare sami mungkin. Nggih niku kok siang-siang kok Jawa ngono
0: matur nuwun. Siang-siang Jawa. Oh, alah. Nggih.
1: Tasih wonten nutul kok nggih.
0: Tasih, Pak. Tasih.
1: Oh, nek tasih kula nyuwun lagune Mermer. Awan.
0: Merapi merbabu.
1: Lenggeh.
0: Oh, alah. Lah kok mermer malih.
1: Ya mboten napa-napa. Nembe kaping pisan mboten salah kan. Gila, nggih tampak kekirang. Sugeng siang kagem Pak Maskur. Sugeng siang kagem Pak Solikang lan Bunda Danu. Heeh. Ugi wonten Pak Mulyono, Pak terus salah apa? Imron Rosati, Oke, wonten Mbak Lili Suryani, Oke, wonten Mbak Mutia, Oke, wonten Pak wonten Ibu Yayang, siang, Oke, wonten Pak Purnomo, sekeng siang Pak Pur, Kilo, kalau kedengen lagu Merapi Merbabu Pak Pur,
0: Merapi Merbabu,
1: Ibu Sayalani sekeng siang,
0: siap.
1: Lan Mas Doni sedang dia Mas Doni. Lan sedaya mawon para pandeman campur sari begitu siang dengan tanpa pilihan saya.
0: Matur sembah.
1: Kembang jeneng ngenceng. Matur wonten dalem.
0: Inggih.
1: Oke, mugi tanpa pilihan sukses. Jadi cepat mohon alang satu waktu nopo ampun kesepen lakune merapi merbabu gitu.
0: Inggih insyaallah matur.
1: Inggih. Mawon sedang siang campur sari laras laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merapi merbabu ngeten tirasipun menika dados lelagon pamungkas kita nggih wonten ing siang menika. Senaoso kadingaren minggu-minggu siaran ngeten. Mugi-mugi nggih menika saged dados panglipuring manah dumateng panjenengan sedaya minggu-minggu mboten wonten agenda tindakan wonten ing pundi-pundi midhangetaken campur sari laras-laris kok sekeco makaten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sak menika wekdalipun kula kedah pamit rumiyin gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan kalian kita wonten ing siang menika nggih katuren kita midhangetaken lelakon pamungkas sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 dan kita akan menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember. Dan untuk siang hari ini akan dibacakan oleh rekan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember usulkan 11 desa menjadi desa migran emas. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
2: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ya. Ada Desa Mbalung Lor, Desa Dugu Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Ledo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sitomukti, Desa Sitomulyo, dan Desa Bukit Kulon.
1: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPBD Bondowoso salurkan bantuan air bersih di Dusun Gedingan Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Bondowoso. Pengiriman dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga,

0: Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih. Karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso berikan pelatihan guna membuka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Meski jumlah UMKM di Bondowoso mencapai sekitar 40 ribu, namun yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha. Dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
2: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Bondowoso mulai membuka wawasan ekspor bagi pelaku UMKM melalui Pekan PLUT KUMKM 2026 di Gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso. Kepala Diskoperindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan mempertemukan potensi produk lokal Bondowoso dengan kebutuhan pasar luar negeri. Yang menjelaskan, produk UMKM Bondowoso harus memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar internasional agar mampu bersaing. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami legalitas dan sertifikasi ekspor. Hergiar menyebut sejumlah produk khas Bondowoso telah menembus pasar luar negeri, diantaranya arang, tapi crispy, dan sambal kecombrang. Bahkan produk kerajinan berbahan batok kelapa juga diminati pasar Amerika Serikat, khususnya kalangan peselancar. Namun, menurutnya sebagian besar produk tersebut masih dipasarkan melalui pihak lain sehingga nilai tambah yang diterima pelaku usaha Bondowoso belum maksimal.
3: Mulai pekan PUT saat ini, kita salah satunya adalah membuka wawasan tentang ekspor. Nah, ekspor dengan tahapan-tahapannya kita akan jelaskan secara rinci. Ya, yang jelas harus ada link antara produk yang ada di Bondowoso, potensi lokal kita, dengan pasar yang dari luar. Ini tidak mudah. Produk kita pun juga harus dibuat, harus sesuai dengan permintaan teman-teman di luar negeri. Ini yang tidak mudah lah. Karena itu, maka ini paling enggak satu. Pertama, kita harus...
2: Berdasarkan data Diskoperindak tahun 2023 lalu, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 40 ribuan usaha mikro. Namun, UMKM yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator dari kota lain. Negara tujuan ekspor produk Bondowoso saat ini diantaranya Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk itu, ia berharap pelatihan itu dapat mengubah pola pikir pelaku usaha yang selama ini menganggap ekspor sulit dan rumit. Diskoperindak juga menggandeng perbankan agar UMKM memiliki dukungan pembiayaan dan tidak terburu-buru menjual produk mentah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mencatat sebanyak 112.000 lebih penumpang menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami perkembangan mencapai 11%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, lebih dari 112.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi selama libur panjang.
5: Selama 5 hari periode libur panjang, KAI Daop 9 Jember melayani penumpang sebanyak 112.710 yang terdiri dari penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember, mencapai 56.231 penumpang, dan pelanggan yang tiba atau turun tercatat sebanyak 56.479 penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami pertumbuhan mencapai 11%. Selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, okupansi perjalanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember terpantau cukup tinggi. Puncak arus keberangkatan terjadi pada hari Minggu 17 Mei dengan jumlah penumpang berangkat mencapai

0: kurang lebih 12.698 penumpang.
1: Adapun beberapa kereta api yang menjadi favorit penumpang diantaranya kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi yang paling diminati dengan jumlah sekitar 5.900 penumpang. Kemudian disusul dengan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Tawangalun. Sementara untuk layanan kereta api komersial, kereta api Sangkuriang dengan jumlah penumpang sekitar 2.300 pelanggan, diikuti dengan kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Kusuma. Daop 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: SBMI Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan itu disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah, terutama di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: SBMI Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran di Indonesia yang bermasalah terutama dari Lumajang. SBMI menegaskan visa kerja berbeda dengan visa wisata maupun visa yang lainnya. Menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya membuat pekerja kehilangan hak perlindungan hukum dan sosial. Untuk itu pihaknya meminta jika masyarakat tidak paham prosedur, diminta untuk datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau menghubungi pihak SBMI. Organisasi itu meminta pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal serta prosedur keberangkatan yang benar. Untuk itu pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penambahan anggaran Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menangani kasus PMI bermasalah, termasuk yang sakit dan meninggal dunia. Hal serupa disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang agar juga menambah alokasi anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMI Lumajang meminta kepada warga Indonesia, khususnya warga Lumajang, apabila mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi, yaitu proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah mulai dari Indonesia. Kalau tidak paham bisa datang ke Disnaker untuk bertanya tentang cara bekerja ke luar negeri secara benar. SBMI Lumajang juga meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menambah anggaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk lebih peduli, yaitu menganggarkan yang lebih besar lagi, karena sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia cukup besar. Untuk tahun 2025 saja sudah mencapai 400 triliun lebih. Untuk aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penempatan PMI secara non-prosedural dan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekian dulu himbauan dan permohonan dari SBMI Lumajang.
3: Devisa dari PMI pada 2025 saja lebih dari 400 triliun dan sudah sepantasnya negara ini hadir lebih kuat dalam melindungi PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penempatan PMI non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran. Kasus Bawon Kromo, warga Lumajang yang telah meninggal dunia di Malaysia kemarin tanggal 14 Mei 2026 disebut SBMI menjadi pengingat bahwa status prosedural bukan sekedar secara administrasi saja. Status itu juga merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika risiko terburuk terjadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang lakukan persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya dengan membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang ternak untuk menampung hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Panitia Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Jawa Timur telah memulai persiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kurban tahun ini. Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Ali juga menghimbau umat muslim di Kabupaten Lumajang khususnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang nantinya. Bagi warga yang berniat untuk berkurban, panitia masih membuka kesempatan tersebut.
0: Saya Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar bersama rekan yang lainnya, panitia kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah menyampaikan bahwa saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Saat ini panitia sedang mempersiapkan tempat pembelian hewan kurban, membuat kandang kambing untuk kebutuhan penyembelihan Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada H+1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Prosesnya akan dibantu oleh para jagal sapi dan remaja Masjid Anas Mahfud Lumajang, sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Islam, ibadah kurban memiliki keutamaan besar. Selain sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Sang Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji menerima kurban yang dilakukan dengan niat takwa sebagai amal baik di sisinya. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: tahun 6 bulan kurungan terhadap dua tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Situbondo dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kedua tersangka bukanlah pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton solar bersubsidi. Kedua tersangka hanyalah pekerja lepas dengan gaji dan uang makan. Sementara itu, pemilik gudang hingga kini masih buron. Selengkapnya, dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pengacara terdakwa kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi sebanyak 42 ton, Unggul Satrio Nugroho, menilai tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan terhadap dua kliennya, yakni Ahmad Roni, 28 tahun, dan Agus Effendi, 39 tahun, tidak masuk akal. Katanya, kliennya adalah pekerja lepas, bukan pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton BBM solar bersubsidi. Keduanya hanya dibayar Rp150.000 dan uang makan Rp20.000 per hari. Dan keduanya tidak bekerja setiap hari, melainkan hanya saat ada pembeli solar.
2: Waduh, kalau terkait untuk tuntutan sebenarnya jauh banget dari harapan kami kan. Karena di persidangan-persidangan sebelumnya itu kan sudah didapati fakta kan. Bahwa kedua orang terdakwa ini, Agus Effendi dan Ahmad Roni, itu kan bukan pemilik, bukan juga yang istilahnya menjadi decision maker-nya. Mereka kan cuma karyawan sebatas mengangkut kempul bawah ke truk tangki warna biru putih. Yang notabene pun mereka juga tidak tahu itu punya siapa, itu sopirnya siapa. Karena setiap datang ke lokasi gudang tersebut, kedua orang terdakwa itu kan melihat sopirnya berganti-ganti. Dan ke persidangan kemarin faktanya menunjukkan bahwa kedua orang tersebut memang karyawan dan diakui mendapatkan upah sebesar Rp150.000. Itu pun juga sehari, tidak setiap hari, ya, bukan. Itu setiap tidak setiap hari, setiap ada kegiatan. Setiap ada di telepon. Kemudian dapat uang makan sebesar Rp20.000. Dan rata-rata mereka berpenghasilan dalam seminggu 500-600.000. Makanya kami juga kaget juga kan melihat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa itu dituntut dengan 3 tahun 6 bulan. Kami sangat shock juga kan.
1: Unggul Satrio mengemukakan tuntutan 3,5 tahun terhadap terdakwa dinilai berlebihan dan tidak masuk akal karena jaksa mengetahui fakta-fakta persidangan bahwa keduanya adalah pekerja lepas. Pemilik gudang sendiri adalah Yanuar dan Ari Pocet yang sampai saat ini masih buron. Satrio mengajukan pembelaan terhadap kliennya dan akan menganalisa tuntutan jaksa tersebut karena yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum hanya poin-poin dan pokok-pokok saja sehingga perlu dianalisa kembali. Pendengar, jaksa penuntut umum membacakan amar tuntutannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo pada Selasa 19 Mei 2026. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 40 Angka 9 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Diinformasikan dari sebelumnya, pendengar, unit tindak pidana khusus Bareskrim Polri menggerebek dua lokasi penimbunan BBM solar bersubsidi pada 26 Januari 2026 di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Pengelola dua gudang itu saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari dua lokasi itu, polisi menyita sebanyak 42 ton BBM solar subsidi yang diisi ke dalam 27 kempu berukuran 1.000 liter dengan total solar 26.333 liter dan 15 kempu berukuran 1.000 liter berisi solar 14.129 liter dan juga satu unit truk. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Guna memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo lakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik. Hal ini untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan, Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan Pemeriksaan sapi, domba, dan kambing dilakukan di beberapa titik, salah satunya di karantina sapi yang ada di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangarang. Pemeriksaan tersebut ingin memastikan tidak ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berbahaya dan menular kepada manusia.
3: Ya, kita meriksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis, ya, yang berbahaya untuk manusia, dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
1: Kata Sulis, penyakit pada hewan ternak yang bersifat zoonosis dapat ditularkan ke manusia, seperti penyakit antraks. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain di Kalbut, pendengar, petugas disnakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul ternak di wilayah Kecamatan Asem Bagus. Hasil pemeriksaan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat. Selain memastikan kesehatan hewan ternak khususnya yang akan dikurbankan, disnakan juga melakukan verifikasi umur hewan yang akan dikurbankan untuk memastikan kelayakan hewan kurban dari sisi umur. Termasuk juga memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria aman, sehat, dan halal. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: dan pemberatan di wilayah Gumuk Mas Jember. Seorang pelaku berhasil diamankan meski sempat melakukan perlawanan saat pengejaran. Tersangka yang merupakan residivis kini dalam proses penyelidikan di Polres Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas bersama Resmob Barat Polres Jember mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas pada Selasa malam kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial R, usia 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma mengatakan, aksi pencurian terjadi saat korban bersama istrinya berbelanja di sebuah minimarket di wilayah Gumuk Mas.
2: Alhamdulillah, kita sudah lakukan pengungkapan terkait dengan pencurian sepeda motor yang berada di wilayah Gumuk Mas. Saat itu pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumuk Mas. Kurang lebih 10 menit dari dalam Alfamart, ada pelaku berboncengan 2 orang menghampiri ke wilayah parkiran lalu membawa sepeda motor tersebut. Melalui laporan tersebut, kami dari Polsek Gumuk Mas beserta Resmob Barat Polres Jember langsung melakukan penyekatan dan membuka CCTV. Saat itu kita lakukan pengejaran, alhamdulillah setelah pengejaran kurang lebih 20 km, alhamdulillah kami dapat mengamankan pelaku. Di dalam pengamanan juga kami mendapatkan ada 9 celurit dan juga beberapa anak mata kunci T yang dilakukan pelaku dalam aksinya.
3: Sempat ada perlawanan?
2: Ya, dalam pengejaran ketika diamankan juga pelaku sempat melakukan perlawanan. Tapi namun kita lakukan belum bukan. Untuk proses perkara saat ini sudah dilanjutkan penyidikan di Polres Jember di tangan unit Bidum tersangkaan pasal 47 ayat 1 huruf F dengan ancaman
3: diketahui
2: dengan saya. Oke, yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pendalaman adalah residivis kasus curanmor juga di beberapa tahun yang lalu.
3: Masih bebas bersyarat.
2: Ya, masih kami lakukan pendalaman.
1: Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, 9 celurit, kunci T, serta sejumlah anak kunci yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jember untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk memburu jaringan dan pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut polisi, tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Kang Anto dan Kang Sarionya. Untuk kali ini belum bisa hadir menemui pendengar semuanya pecinta rujak soto. Mudah-mudahan tidak kecewa, karena yang jelas rangkaian musik-musik Banyuwangi akan kami hadirkan untuk kali ini menemani pecinta musik Banyuwangi dalam rujak soto.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Juni 2027. Aturan ini disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran tersebut berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penetaan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Perjalanan kita untuk sore hari ini akan diawali dengan program Sanggar Pramuka bersama dengan Kak Ahmad Nawawi SHMPD, di mana untuk kali ini bersama dengan pelatih pembina pramuka Kak Hanifah Nur Rahma SPD, Ketua DKC 2016 sampai dengan 2020. Ada Kak Imam Syahrul Arifin Esos, Ketua DKC 2021 sampai dengan 2025, dan ada Kak Arashida Nafi Nurul Huda SPD, Ketua DKC 2026 sampai dengan 2030. Baik pendengar, ini dia, kita akan hadirkan untuk Anda Sanggar Pramuka.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore Kak Bina dan juga para pendengar setia acara Sanggar Pramuka. Sore hari ini ya para pemirsa semuanya, ada hal yang spesial acara kali ini. Kenapa kok spesial? Karena mungkin selama ini banyak yang belum tahu kalau di gerakan Pramuka itu ada kepengurusan yang orang dewasa dan juga kepengurusan untuk kaum muda. Nah, seperti apa nanti akan bahas, apalagi sekarang sudah mulai kita tahu tentang Gen Z atau sekarang bahkan Alpha dan sebagainya. Apalagi sekarang juga masih dalam nuansa ya suasana Hari Kebangkitan Nasional. Baik, sebelum Kak Awi nanti akan mengenalkan lebih jauh yang sore hari ini hadir di studio, Kak Awi akan memberikan informasi terlebih dahulu ya, yaitu kegiatan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan seleksi calon peserta Jambore Nasional tahun 2026 kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember telah dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 bertempat di Aula Pusdiklacap Argapura Jember. Nah, terkait dengan siapakah yang lolos atau lulus atau menjadi tim kontingen, tunggu informasi dari tim khusus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, tentunya juga melalui informasi ke Kuartir Ranting seluruh Kabupaten Jember. Yang kedua, jika kakak ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10.

0: Hanifah Nur Rahma SPD sebagai ketua DKC tahun 2016 sampai 2020. Bu wis lu suwi ya.
1: Sudah.
0: Iya. Selamat sore ini. Sekarang
1: selamat sore, Kak.
0: Sudah jadi bu guru katanya ya.
1: Iya, jadi guru, Kak.
0: Oh, jadi guru bukan bu guru ya.
1: Mengabdi.
0: Ya. Luar biasa. Jadi apa namanya? Dulu pernah memegang kendali pengurus pemudanya ya, Pramuka Sejember ya.
2: Betul.
0: Tahun 2016 sampai 2020. Wow, luar biasa. Sekarang yang samping kanannya Kak siapa namanya, enggak bisa baca ya.
2: Ya Allah. Bisa harusnya.
0: Oh iya, Kak Imam Sahrul Arifin. Maksudnya terlalu besar orangnya.
2: Iya.
0: Bukan tulisannya.
2: Iya.
0: Esos ya. Ini ketua DKC 2021 sampai 2025.
2: Betul.
0: Barusan berarti ya.
2: Barusan selesai ya. Menggantikan Kanifah kebetulan.
0: Barusan diusir gitu.
2: Iya, barusan diusir.
0: Dan yang sekarang lagi menjabat ini sebagai boleh katakan ini kan estafetnya ya, yaitu Kak Ar-Rasida Nafi Nurul Huda SPD, ketua DKC 2026-2030. Sebenarnya 2025 ya.
1: Nggih, 2025.
0: Kemarin kan ada perubahan ya. Di Kuartir Cabang kepengurusannya bertambah ya.
1: Betul. Ya, betul.
0: Jadi aslinya 2025 aslinya harus 2026 ini, tapi karena kemarin ada mucap sempatnya mucap lu itu ya. Sehingga 2026-2030. Selamat sore Kak Nafi.
1: Sore Kakak.
0: Iya. Semuanya sudah kita kenalkan, yaitu narasumber kita hari ini, dan ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pengurus Dewan Kerja Ranting Sekuatir Cabang Jember, dan juga karena link sudah kita sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia, mungkin kepada Ketua Dewan Kerja Daerah se-Indonesia ataupun Dewan Kerja Cabang se-Indonesia atau juga Dewan Kerja Ranting se-Indonesia ya, yang hari ini banyak selalu menunggu info dari Jember.
2: Betul.
0: Tapi juga Dewan Kerja Ranting itu di bawahnya ada Dewan Racana maupun Dewan
2: Amanah.
0: Nah, hari ini kebetulan tiga masa periode ini, masa bakti yang kami hadirkan, karena mudah-mudahan ini banyak memotivasi sejalan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sebagai salam perkenalan kita sore hari ini, kita lantunkan lagi salam kakak semua yang untuk kakak atau pendengar setia, pendengar atau pemirsa semua. Yuk, kita dengarkan lagi salam kakak.

0: merdeka. Kali tetap merdeka, kali tetap merdeka, tetap kali tetap merdeka, tetap. Nah, ini biar tahu ya, karena ini kan nuansa anak muda. Anak muda kan bebas ya, tidak mau terikat. Makanya tepuk tangannya itu, ini biar dicontoh seluruh Indonesia ya. Namanya tepuk merdeka ya. Nuansa anak-anak muda itu tidak mau dikekang, tapi tetap mengikuti aturan.
1: Betul.
0: Ya. Makanya ini dibuat namanya tepuk merdeka. Terakhirnya tidak ditutup. Tepuk apa saja mesti ditutup, tapi khusus tepuk merdeka. Nah, ini karena memberikan semacam ini loh, filosofinya ya, isyarat kalau anak muda bebas. Kita coba ya, tepuk merdeka.
2: Sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap.
0: Nah, ini ya. Aneh ya, coba di, ini saya Indonesia akan aneh ini. Kok ada tepuk yang muda gini? Ternyata yang membuat seperti ini nih, saya dari Kak Selamat dulu. Luar biasa. Bila guru juga sekretaris 4 periode, 3 periode ya. 2 periode kalau di Kuartjap. Kalau saya hanya 4.
1: Hanya 4.
3: Lebih banyak kan
0: 40 tahun. Dan saya guru, beliau juga guru. Jadi saya itu banyak belajar dari beliau-beliau. Baik, Kak Mina dan pemirsa semuanya yang selalu stay tune di acaranya Kak Awi itu Sanggar Pramuka, khususnya pengurus Kuartri Cabang dan Ketua Kuaran Sekuartjap Jember, dan juga yang para pelatih pembina Sekuartjap Jember ataupun yang masuk di grupnya Pramuka se-Indonesia yang hari ini bisa mendengarkan, karena link sudah kita berikan ya. Mudah-mudahan bisa juga memberikan inspirasi, karena hari ini saya hadirkan Dewan Kerja Cabang dengan periodisasinya. Nah, baik, kakak, ini kan kadang-kadang gak tahu ya, DKC itu apa? Kuartjap juga sih. Nah, kadang-kadang enggak begitu. Monggo bisa dijelaskan bila gamblangnya nanti enggak anu gantian ini.
3: Okay,
0: jangan ambil sendiri.
3: Iya.
0: yang muda dulu.
1: Yang muda. Yang muda, Kak. Yang paling muda.
3: Gimana, ya. Kak?
0: Ini yang kan pengurus tua.
1: Kakak tua.
3: Kakak, oh, jadi yang muda yang ngalah.
1: Betul. Harus duluan dong.
0: Enggak, kalau bilang kakak tua jangan lihat aku dong. Aku muda juga.
3: Enggak ada, Kak. Kita kan muda semua kalau di Pramuka.
0: Panggilannya kakak.
3: Kakak ya. Semua ya, Kak. Semua.
0: Awas kepelicuk kek lu. Yuk, Kak Nafi bisa. Ini pengurus DKC yang periode sekuli ya. Sampai 2030 nanti ya.
1: 2030 masih bertugas, Kak.
3: Iya, sekarang masih bertugas.
1: Masih bertugas ini, Kak. Ya,
3: ya, insya Allah sampai sekarang masih bertugas.
0: Alhamdulillah. Yuk, monggo saya Kak Nafi bisa dijelaskan supaya tahu. Yang kerja cabang itu juga nanti posisi-posisi dan sebagainya. Yuk, monggo silakan.
3: Oke, Kak, untuk Dewan Kerja sendiri ya. Dewan Kerja sendiri itu adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega ya, yang berumur 16 sampai 25 tahun.
0: 25 ya.
3: Berarti itu dari usia SMA.
4: SMA
3: ya. Betul. Dari SMA sampai kuliah mungkin ya.
0: Perguruan tinggi ya.
3: Perguruan tinggi maksudnya. Nah, tugasnya sendiri di sini itu membantu kuartir. Nah, jadi Dewan Kerja ini pelengkapnya, Kak. Gitu.
0: Jadi tetap kan sebutkan kuartir. Berarti kan mulai dari kuartir ranting.
3: Dari kuartir ranting hingga kuartir nasional. Tetap kita ada jenjangnya gitu. Kita membantu tugas dari kuartir sendiri gitu.
0: Gitu ya,
3: dan di Dewan Kerja itu khususnya di Penegak dan Pandega gitu. Kakak.
0: Kira-kira
3: khusus apa, anak muda.
0: Enggak anu apa ya? Apa istilahnya? Kan ada juga andalan bina muda,
1: penegak.
0: Terus gimana menurut proses atau apa ya, kolaborasinya atau kerjasamanya?
1: Oke, kalau kolaborasinya bisa saya yang jawab nih, karena sekarang di andalan juga ini.
0: Karena
3: beda ranah ini sudah.
0: Kebetulan sudah sekarang itu biasanya Dewan Kerja cabang dan pokok apa saja ya, pokok setelah itu biasanya jadi pengurus.
1: Betul.
0: Ya, nah,
1: betul.
0: Ini contoh nyata ini ya. Makanya itu tanjapnya itu
3: sudah beda.
4: Tanjap
0: pengurus kuartal. Makanya saya kan enggak pakai yang itu supaya beda.
1: Sama-sama pengurus kuartal ya gitu.
0: Iya.
1: Nah, baik, kalau terkait dengan korelasinya sendiri dengan andalan kita tuh biasanya karena untuk Penegak dan Pandega, Dewan Kerja Cabang itu kan menyusun sendiri dari, oleh, dan untuk Penegak dan Pandega.
0: Sistem amongnya Tuturi Handayani.
1: Betul,
0: para pembina ya.
1: Nah, tapi tetap di situ harus ada campur tangan dari orang dewasa sebagai pemberi nasihat atau mungkin memberikan masukan-masukan, karena kalau untuk Dewan Kerja sendiri kebetulan mungkin dari egonya sudah masih tinggi ya kak, jadinya pasti idealis. Nah, ketika berhubungan dengan pengambilan keputusan dan segala macam, di situ harus hadir orang dewasa gitu, agar keputusan yang diambil itu sesuai dengan
0: metode kepramukaan. Harus ada hadir orang dewasa.
1: Harus hadir orang dewasa.
0: Walaupun itu kegiatannya Pak ke penegak pandega ya. Kecuali yang anak-anak siaga maupun penggalang.
3: Nah, itu pembina pembina harus hadir
0: itu. Ya, ingat dan ingat Madya Mangkarso. Yang ini Tururian Dayani berarti.
1: Iya, betul.
0: Ya, melihat dari ini kenapa kok sih harus anak muda yang ngurus ini kak? Mungkin Kak Anifa bisa.
3: Kenapa ya kak? Karena ya, mungkin kan kita sudah pernah menjadi muda gitu ya kak ya. Sebagai orang dewasa nih, kita lihat pandangan kita sebagai orang dewasa, kita juga pernah muda. Jadi kita tahu, oh anak muda nih maunya tuh kayak gini loh gitu. Jadi kalau gitu
0: ya. Kalau misalnya pengurus yang nangani itu tua-tua mungkin gak sejalan gitu.
3: Iya.
0: Gitu ya maksudnya. Tapi
3: mungkin kurang refresh gitu kak kegiatannya jadi nanti.
0: Jangannya
3: tidak, nggak boleh lah, ayo.
0: Nggak, maksudnya memang pramuka itu berarti kuartir, gerakan pramuka memberi ruang ya,
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Ekspresi benar. Gitu ya.
3: Iya, karena kalau anak muda ini tidak diberi ruang nggak, ya itu semaunya sendiri, terus juga, ih aku ini sebenarnya bisa, tapi kenapa kok dikekang-kekang nggak tadi?
0: Bahasanya disipilikan gitu ya. Iya, betul ya. Padahal sudah saya kasih contoh tepuk merdeka itu ya.
1: Nanti tepuk merdekanya nggak masuk.
0: Iya, cuma dibuat itu ya. Ada maknanya nanti ya. Kalau untuk anak-anak nggak paham masih, pokoknya tepuk wis gitu kan itu. Tanda untuk orang dewasa itu dari tepuk aja juga menjadi merepresentasikan kalau ada ruang untuk anak muda silakan berekspresi.
1: Betul.
0: Maka ruangnya dekat dewan kerja tadi ya.
1: Betul.
0: Wow, iya iya.
3: Dewan kerja apapun ya, bukan hanya cabang ya.
1: Cuma cabang aja sih.
0: Iya, makanya tadi kan ada dari tingkatan gusepan sampai ke tingkatan nasional.
1: Dari ranting sampai nasional.
0: Iya, luar biasa. Ini kalau gitu saya kasih tepuk salut lah untuk
3: salut.
0: Salut.
1: Kok sulit?
3: Salah penyebutan barusan.
1: Salut dong, bukan sulit.
0: Salut. Itu yang lihat gitu itu cuma 3,2 juta itu.
3: Oh, banyak juga.
1: Banyak ya, Kak. Kebetulan Kak Awi ini banyak subscribernya teman-teman ya.
3: Iya, di TikTok udah terkenal ya Kak Imam ya.
1: Tepuk-tepuknya tuh luar biasa ini.
3: Iya, ada aja ya. Kreasi.
0: Ini tadi kan makna arti atau maksudnya kegiatan itu ya. Mungkin pengalaman ini. Karena nanti itu pada sesi berikut saya ingin menggali betul kaitannya dengan nuansa kebangkitan ya, di era digitalisasi atau generasi alpha sekarang ya. Generasi apa mulai tahun 2010 ya.
3: 10-an ya. 10-an ke atas.
0: Ya kalau saya kan
3: mungkin generasi apa kawin?
1: X ya.
0: X kan Z. Ya, ini kaitannya dengan kegiatan yang pernah dilakukan ini kan ada masa waktunya. Lalu kegiatan apa saja yang pernah dilakukan yang beri ini supaya ada semangat nih yang baru.
3: Waduh. Ini yang kita butuh pemasukan yang baru.
0: Iya, yang lebih lama itu Kak Hanifa dulu ya.
1: Itu dia.
0: Ya.
3: Semangatnya Kak, yang saya ingat sih Kak, semangatnya waktu berangkat Raina sih Kak.
0: Oh iya, yang Prambanan ya.
1: Oh, bukan
0: ya. Cibubur. Oh, ya.
3: Cibubur. Oh, iya. Jadi ya meskipun dari Jember waktu itu memang sudah mendukung dana dan sebagainya kak, tapi kita juga sebagai anak muda juga ya mau nggak mau kayaknya harus berangkat ya kak ya, karena gitu, kalau Femuna selanjutnya ini kayaknya nggak bisa nih gitu.
0: Jadi
3: sebagai dewan kerja juga 5 tahun lagi nih usianya nggak cukup, itu mungkin yang jadi pertimbangan saya kak, kenapa kok berangkat Raimuna, karena ya udah uang bisa dicari tapi pengalaman nggak bisa dicari
0: itu
3: kak.
0: Itu yang mahal.
1: Betul, kan, betul.
0: Luar biasa, dalam kondisi sulit dulu.
3: Iya, ya. Sangat sulit ya kak.
1: Kebetulan waktu itu saya jadi peserta ini kak. Belum DKC ya, belum DKC, tapi saya peserta Raina.
3: Saya mau siap ya.
1: Iya, SMP deh kalian.
3: Iya, tapi karena ada Kak Nawawi yang menguatkan kita, jadi kita bisa berangkat ya.
0: Iya, kebetulan masih posisinya sekretaris.
1: Betul,
0: ya. Tapi yang enak di masanya Kak Imam ini.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Karena saya kebetulan
3: ya,
0: punya posisi lumayan.
1: Betul.
0: Kepala seksi.
1: Kepala seksi, betul.
0: Jadi punya anggaran sedikit, walaupun sedikit.
1: Ya, banyak sih kegiatan-kegiatan di zaman saya itu memang benar dibantu oleh Kak Nawawi terkait dengan pendanaan dan juga perencanaan kegiatannya ya.
0: Kayak mulai itu. KMD gratis.
1: KMD gratis, KML gratis.
0: Pokok pelatihan-pelatihan.
1: Terus Jota-Joti juga. Oh, saya pernah ingat itu Jota-Joti sampai kita...
0: Pialanya
1: tinggi banget itu ya.
0: Luar biasa ya.
1: Dan juga ada giat prestasi kak waktu itu.
0: Oh iya ya. Iya. Bahkan ada kegiatan Oh, itu yang milik Penggalang tapi itu. Itu sekaligus juga upacara di anu ya di Pusdik.
1: Iya,
0: pertama kali itu. Pertama dan terakhir, belum pernah.
1: Belum ada belum lagi
3: yang terakhir dong.
0: Biasanya sekarang ingin tahu yang sekarang.
1: Nah, ini yang ditunggu.
0: Ini banyak itu lama yang di masa Kak Imam paling banyak memang ya. Ya, karena situasi kondisi ya? Beda ya. Ya. Dan sekarang apa ya?
1: Kak Awi, apa nih?
3: Apa ya?
1: Apa, Vi?
3: Apa ya? Karena ini masih awal ya, Kak. Ya, di masa saya itu di bulan apa ya? Agustus ya.
0: Iya, kan hampir satu tahun.
3: Ya, hampir satu tahun ya.
1: Terpilihnya Agustus sih, Kak, tanggal 5.
3: Terpilihnya Agustus.
0: Iya. Iya kan, Cak.
3: Oh, tanggal 5.
1: Iya, tanggal 5
0: Agustus. Saya setelahnya.
1: Iya. Kebetulan saya kan purnanya di situ.
4: Jadi ingat tanggalnya, Kak.
3: Ingat banget tanggal ya. Okay. Yeah. Mungkin yang sudah saya laksanakan ya, Kak. Itu ada apa jenenge yo lali aku, Kak.
0: Kemarin ikut PPIM yang diadakan
3: PPIM. Oh iya, PPIM yang diadakan sama Pusdik ya, sama Dispora juga. Terus sama Jota Joti.
1: Ya, nah, kegiatan pertamanya
3: Jota Joti. Kegiatan pertama saya itu Jota Joti.
0: Nah. Oh iya.
3: Sementara ini itu saja, Kak. Dua sementara itu ya. Sementara. Ya, sama sidang paripurna cabang terakhir. Sudah. Kemarin. Itu.
4: Mungkin mau nambahin, Kak Awi.
0: Oh iya, mau.
4: Oh, ini aja kegiatan yang mungkin akan saya ingat seumur hidup ya, Kak ya. Karena kita jadi tuan rumah FWKK.
3: Oh iya, FWKK. Iya.
4: Itu yang betul, sangat mahal, Kak.
0: Ngechat di daerah rumah-rumah gereja kembar. Ya.
1: Kembar.
0: Itu namanya Kak Ipa DKJ ya.
1: Zamannya
0: ya.
4: Tapi kebetulan alhamdulillah sayanya masih ini, Kak, masih jadi anak buahnya Kak Febri waktu itu.
0: Oh iya.
1: Kebetulan saya newbie itu masih yang kayak magang.
3: Saya juga
0: atasnya lagi ya.
4: Kebetulan saya menggantikan Kak Febri di 2019, Kak. Jadi saya pengganti nanti waktu itu bukan jadi, dari 2016 gitu.
0: Oh ya, di tengah itu ya.
4: Di tengah-tengah.
0: Iya, luar biasa.
4: Itu luar biasa sih, Kak, FWKK tuh.
0: Tapi gimana? Ini semua menunjukkan sebenarnya inilah dinamikanya dunia pramuka. Dan ini adalah pramuka Indonesia sebenarnya yang nanti 2045 harus juga menjadi pemainnya.
1: Ya.
0: Nah, pramuka Indonesia tentu akan kita narasikan dengan nada dan lagu. Nih, pramuka Indonesia untuk kita semua. Yuk kita dengarkan lagu Pramuka Indonesia.

0: biasa. Ini tepuknya ini kalau seperti ini tepuk WOW.
1: Gimana? Gimana tuh kayak tepuk WOW?
2: Kasih W.
0: Wow. Ada yang kadang-kadang gitu tepuk WOW. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tapi variasi tepuk itu menjadi penyemangat ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang latihan kok main tepuk saja, sebenarnya bukan itu. Itu kan hanya apa ya, variasi, anggap saja aksesoris. Oke, tadi sudah kita jelaskan tentang dewan kerja, termasuk juga di masa bakti ini kegiatan apa saja. Luar biasa ya, di masanya kegiatannya ada yang memang rutinitas ya tadi itu Jota-Joti.
1: Jota-Joti itu rutin.
0: Lalu ada yang rutin juga Raimuna. Tapi yang terus ada yang
3: FVKKP.
0: Ya, FVKK itu jarang ya.
1: Ya di zaman saya enggak ada sih Kak FVKKP.
3: Bukan FVKKP, Kak. Anunya Wirakarya. Ini Wirakarya ya, perumah. Wirakarya.
0: Iya, maksudnya
3: tapi jadi perkemahan Wirakarya.
0: Kalau itu dulu kan memang seluruh Jawa Timur ya.
1: Betul.
0: Pusatnya apa namanya?
1: Dibagi zona kalau enggak salah. Iya. Dibagi zona.
2: Lebih enak jadi peserta ya, Kak, daripada panitia.
0: Iya.
2: Tuan rumah.
0: Jember juga jadi tuan rumah dulu ya.
2: Iya, tuan rumah.
0: Jadi ya sedikit ya kesibuk kenal kepental. Itu ada akhirnya bingung ya menggunakan yang
2: bingung, Kak,
0: juga iya. Objeknya. Salah betul. Satunya tempatnya itu kita nyari lapangan yang enak dan akhirnya nemu di GNI. Di jalan itu
2: di
0: ya.
2: Jalan.
0: Tapi luar biasa ya itu ya.
2: Luar biasa. Kalau iya. Enggak gitu Jember bukan tuan rumah, Kak.
0: Iya, betul. Bulan apa namanya sangat didukung oleh bupati saat itu ya.
1: Betul.
0: Baik, sekarang ini kita kaitannya dengan marwah Hari Kebangkitan Nasional. Ini kan maksudnya itu harus bangkit lah. Bukan ini harus memotivasi kegiatan pemuda. Maksudnya juga bangkitnya untuk kegiatan pramuka generasi alfa. Ini kan ada yang pelaku hari ini. Yang alfa, masih alfa.
1: Oh, tidak ada sih Kak. Kalau alfa sih.
3: Gen Z ya.
0: Gen Z. Oh, enggak ada yang alfa ya. Untung enggak ada ya kita malah. Kalau masalah
2: tapi jiwanya Kak, kan kita jiwanya
1: pasti selalu alfa sih.
0: Ini kita nanti akan menjadi yang menangani
1: generasi
0: alfa itu. Makanya menjadi tema kita hari ini. Tapi nuansanya itu motivasi dengan hari
1: Kebangkitan Nasional.
0: Nah gini, kira-kira nyambung nggak sih semangat Kebangkitan Nasional ini? Ya, maksudnya yang kan itu dari Budi Utomo ya?
2: Iya, betul.
0: Ya, dengan yang sekiranya kalau misalkan ini umur 20-an, ini kira-kira dengan dunia kakak, nyambung nggak kegiatannya anak-anak yang generasi alfa itu?
2: Nyambung banget ya.
1: Nyambung sih Kak. Kalau menurut saya ya nyambung. Kenapa kok nyambung? Karena kalau kita kilas balik ke belakang nih,
0: ya,
1: terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional kan harus bangkit nih.
0: Nah
1: kita sebagai anggota muda itu harus jadi penggerak kebangkitan itu.
0: Gitu
1: kan.
0: Ya. Jadi justru bukan pelaksana, penggerak.
3: Penggeraknya.
0: Ya. Kalau pelaksana kan berarti tinggal disuruh-suruh. Ya.
1: Betul.
0: Gitu ya, wah luar biasa ini. Kalau yang pengurus sekarang menjadi pelaksana, penyelenggara, motivator,
1: apa penggerak, apa dikongkon?
3: Sepertinya semuanya itu semuanya Kak ya. Jadi kita harus benar-benar bangkit gitu ya Kak ya. Apalagi di zaman ini, apa ya, era-era teknologi yang semakin semarak itu wes males.
1: Kalau dulu kan, orang-orang dulu nih melawannya penjajah. Kalau sekarang tuh nggak. Kalau sekarang tuh lebih ke idealisme, terus ke individualisme. Gimana caranya kita sebagai anak muda tuh menyatukan itu semua, membakarnya menjadi semangat untuk bangkit ke arah yang lebih baik sih.
0: Wow, luar biasa ini.
2: Ya, alhamdulillahnya di DKC nih kita diajari Kak, diajari jadi penggerak gitu Kak, bukan hanya pelaksana saja gitu.
0: Makanya tadi kan diberi dari Tepuk Merdeka diberi keleluasaan untuk berpikir dari oleh untuknya itu ya.
1: Dari oleh untuk.
2: Itu yang masih belum dipahami sebagian anak muda kayaknya kan.
3: Karena kan di anak muda kan dari dan untuk itu dari kita oleh kita dan untuk kita.
1: Betul.
3: Jadi benar-benar harus bangkit gitu loh.
0: Tapi sampaikan oleh Kak Imam tadi itu jangan meninggalkan yang dewasa.
1: Betul. Jangan meninggalkan orang dewasa karena kita butuh contoh, butuh apa ya, setidaknya guide lah biar kita tuh tidak
3: gitu ya.
1: Lepas,
2: keluar jalur,
1: tidak keluar jalur.
0: Gitu ya,
2: bahaya.
0: Makanya ada sebagai andalan. Ini kebetulan Kak Imam kan masuk andalan ya, sehingga merasakan betul harus ada kolaborasi.
1: Betul, harus ada kolaborasi antara yang sudah pernah muda dan yang masih muda, muda. Ya kan?
2: Pernah muda ya?
1: Pernah muda.
3: Bukan masih muda sekarang.
0: Iya. Tapi kira-kira ini jujur ya ngomong ya. Kira-kira gampang enggak sih mimpin yang teman sebaya itu? Soalnya kadang-kadang kita itu dibilang gini, "Oh, sok tahu, sok tua."
2: Sok-sokan
0: gitu ya. Terus gimana mengatasi? Kan ini kan sebaya ya, kayak kadang-kadang itu amal kadang-kadang ya apa bukan jutek ya. Itulahnya kayak lebih banget atau apa gimana kira-kira.
1: Kalau terkait dengan itu sih ya kita nih memimpin sebaya ya kak. Iya. Biasanya banyak orang yang meremehkan karena belum tahu bagaimana kinerja kita. Mampu nggak sih kamu mimpin?
0: Nah, gitu.
1: Kayak gitu. Pertanyaan kayak gitu. Diraguinnya karena kalau di dewan kerja kak kebetulan ya ada beberapa pengalaman ini. Ketuanya bahkan lebih muda daripada anggotanya.
0: Wow, gitu ya. Ada banyak. Jadi usia apa tidak menjadi kendala?
1: Tidak menjadi kendala.
0: Tapi pola pikir dan pemikirannya itu yang justru itu ya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Benar kak. Jadi ada yang bahkan ketuanya itu lebih muda daripada anggotanya.
0: Gitu, ada ya?
3: Ada, Kanavi ada.
1: Kanavi ada?
3: Saya ada.
2: Saya ada.
0: Ada semua ya?
2: Saya nggak ada kawan.
1: Nggak ada. Kalau Kak Hanifa nggak ada kayaknya. Karena kakak tua kita kan.
0: Tapi memang kepengurusan Dewan Kerja ini dinamis ya.
1: Betul.
0: Ya, saya itu kan mengikuti Dewan Kerja cabang ya itu ya.
1: Siap.
0: Kan saya mulai kan? Baru 94
1: baru nih. Baru itu banget
2: lama itu. Saya di DKC tuh udah ada KAW kan.
0: Saya staf Percap 94 jadi sekretaris Percap 2001
3: lama berarti
0: sampai 2021
1: ya? Sebentar kok sebentar ya.
0: Saya kan hanya 4 periode
1: hanya hanya 4 periode
3: nambah tak lagi
2: saya 2 periode aja capek apalagi 4 periode ya kan.
0: Tapi disitulah pernak-perniknya menjadi pengurus pramuka bukan masalah cuan tapi pengetahuan pengalaman dan kesempatan untuk bisa mengenal banyak orang itu.
1: Betul.
0: Semakin banyak kita mengenal orang, semakin mudah kita itu ya mengakses apa saja yang diinginkan.
1: Benar kan? Benar. Betul,
0: tapi yang positif loh maksudnya. Ya.
2: Betul kak.
0: Itu. Kalau DKC kan sama ya?
1: Sama sih kak.
0: Ketika di pengurus DKC dengan kuaran-kuaran.
3: Oh, sama.
1: Sama. Kita harus turun juga.
0: Ini kita coba ini pengetahuan dan pengalamannya karena nangani anak seusia sama. Betul. Kadang-kadang. Opera bodo anu ne kok iso anu kan gitu
2: ya. Kan, kita ngurusinya kadang-kadang anak bukan hanya penegak ya Kak kalau menegak kan SMA itu pandega itu kan juga usianya juga sangat dewasa ya Kak yang udah dibilang cukup dewasa dan juga punya pengalaman lebih. Jadi kita harus pintar-pintar ini sih mengatur komunikasi dengan mereka-mereka gitu. Itu yang penting sih Kak.
1: Betul.
2: Oleh kalau kita salah bicara aja sedikit aduh kena ini sudah.
1: Ya kayak gitu. Kadang tuh muncul konflik nih kak antara dewan kerja sama beberapa
3: racana.
1: Mungkin ya kerajaan
0: dalam pengurusan sendiri terutama dengan rencana ya.
1: Dengan
3: rencana sih.
2: Kalau dalam kepengurusan insya Allah nggak ada.
3: Insya Allah nggak ada.
1: Makanya tuh banyak akhirnya yang teman-teman yang ada di rencana itu tidak mau untuk bergabung ke dewan kerja karena menganggap bahwasannya dewan kerja itu ribet dan segala macam.
0: Padahal tidak demikian.
1: Justru
2: ini banyak kak.
0: Itu ya.
1: Kadang juga ada yang terkendala terkait dengan membagi antara pekerjaan atau mungkin kuliah dan bisa juga kegiatan-kegiatan di dewan kerja. Itu sih kak yang perlu dan paling wajib untuk diperhatikan oleh teman-teman yang nantinya willing untuk masuk ke dewan kerja.
0: Itu ya. Kalau kan nanti ini gimana saat-saat sekarang? Ini kan baru hampir 1 tahun ya.
1: Betul.
3: Oke, untuk sekarang ya. Sebenarnya kan saya juga mengikuti dari zamannya Kak Hanifah.
0: Iya.
1: Jadi kita tuh sempat di satu periode yang sama.
0: Pernah.
1: Di periodenya Kak Hanifah.
0: Berarti ini dulu anak bawang.
3: Oh, anak bawang saya.
0: Bawang banget.
3: Saya masih polos.
0: Bawang abang paling.
3: Oh, saya bawang putih dulu.
0: Ada bawang putih, lalu ada bawang hitam.
3: Oh, saya bawang putih.
1: Yang hitam.
2: Putih hitam. Saya putihnya, Kak.
0: Ini hitamnya. Tapi itu semua punya makna loh.
1: Iya, betul.
0: Iya, sudah buktinya jadi pengurus Kuarcap ini. Karena bawang hitam itu banyak obat untuk obat.
1: Betul.
0: Nek bawang putih itu bisa juga selain obat juga
3: berarti bawang merah.
0: Karena ini hanya bumbunya
1: bumbu sate aja kamu.
0: Dan juga bisa membuat orang nangis.
2: Nah, sangat bisa tuh kalau bawang merah.
0: Makanya hati-hati ke pengurusan mengikuti masa periode
3: tadi. Tantangannya kalau yang sekarang itu benar kata Kak Imam itu Kak.
0: Gimana?
3: Kebanyakan anggota saya itu sekarang racana.
0: Wow.
3: Nah,
0: itu ya.
3: Sangat banyak dari racana. Benar. Egonya itu apa ya?
2: Tinggi.
3: Tinggi banget. Terus pasti masih mengutamakan kuliahnya pasti itu ya. Ya
1: betul.
3: Nah sedangkan kita yang di Dewan Kerja Cabang biasanya kekurangan orang nggak ada begitu, ada kegiatan ya? Biasanya. Tapi ya alhamdulillah ya sih bisa menyesuaikan gitu loh.
0: Ini lagi yang gitu. Yang menjadi anu juga ya. Kan ini ada bukan anggapan memang secara psikologis sekarang yang Dewan Kerja Racana itu sering diidentikan dengan di bawah Dewan Kerja Daerah.
1: Betul.
0: Nah ini persoalan seperti ini begini. Kalau dulu kan tidak ada ya.
1: Iya. Kalau zaman sekarang tuh anggapannya bahwasanya kan kemarin dari hasil Munas
0: ya, gimana,
1: itu
0: gimana?
1: Diputuskan bahwasanya pembinaan untuk yang racan atau gugur di depan perguruan tinggi itu diserahkan ke kuartir daerah.
0: Ya,
1: sementara
0: ya, ya.
1: Kalau kita lihat di lapangan dari kuartir daerah pun tidak akan mungkin untuk langsung turun ke cabang.
0: Iya. Gitu,
1: iya. Karena kalau mungkin racana atau gugus depannya masih di daerah sekitar kuartir daerah atau di Surabaya kuartir daerah
0: kita bisa, gitu.
1: Itu masih bisa, tapi kalau mau turun ke Jember itu agaknya bukan tidak mungkin tapi sulit kayak gitu.
0: Dan sebenarnya juga akan gini, mengurangi peran dari Dewan Racana untuk beraktivitas karena kan hanya sedikit.
1: Betul.
0: Tapi kalau di kuartir cabang kan banyak, ya kan? Ya,
3: betul. Betul.
1: Jadi mulai tahun kemarin itu di periodisasi saya coba untuk sidang paripurna cabang itu kita libatkan juga sih sebenarnya Dewan Racana. Yang pada nyatanya nomenklaturnya itu tidak ada bahwasanya Dewan Racana itu harus ikut di sidang paripurna cabang itu tidak ada. Tapi saya mencoba untuk membangun komunikasi.
0: Terus gimana mereka menganggapnya?
1: Alhamdulillahnya mereka menganggapnya itu dengan positif dan
0: betul.
1: Sekarang bahkan kita punya grup komunikasi antara Dewan Racana juga Dewan Kerja Cabang sekabupaten Jember sudah ada grupnya.
3: Namanya itu kalau nggak salah Kompas kan,
1: ya,
3: dan itu masih aktif sampai sekarang.
1: Komunitas Pandega,
3: komunitas
1: Pandega Scout kalau nggak salah itu ya.
0: Jadi maksudnya pramukanya.
3: Betul. Ya pramukanya. Jadi kita buat skornya itu kayak yang
0: menandakan. Sikut begini. Luar biasa kita hari ini ya, banyak pesan-pesan yang sangat penting sekali diketahui oleh masyarakat umum khususnya ya.
1: Betul.
0: Tentang Dewan Kerja itu ya. Ini kan gini apa namanya? Seperti ini ego kita betul-betul jaga. Terus Dewan Kerja itu kan juga sebagai pelayan atau melayani gitu ya.
1: Betul.
0: Melayani. Kira-kira dalam melayani gini ini semacam gini. Kan kadang-kadang tidak semua kuartir cabang sama dalam kondisi ke dalamnya ya.
1: Betul.
0: Dengan tidak memiliki surplus dan yang lain itu.
1: Saya paham ini. Paham banget ini.
0: Zaman-zaman ini walaupun kita tidak akan buka botean ya.
2: Itu menjadi rahasia kita saja.
3: Itu rahasia kita. Rahasia kita bukan umum.
0: Jangan umum. Ini biar ada semangat bagi Kak Nafi di masa periodisasi ini.
1: Betul.
0: Di masa seperti itu upaya dan usahanya. Nah, tadi yang diceritakan tentang Raimuna tetap harus berangkat. Nah, sekarang dengan adanya itu apa yang pernah dilakukan Kak Jam? Walaupun lebih enak zamannya Kak Imam ini.
1: Iya betul. Kalau saya malah ingin mendengar ceritanya Kak Arifa sebelum saya masuk Dewan Kerja Cabang.
0: Ayo kita biar tahu.
2: Apa ya Kak?
3: Sampai lupa dia sih.
2: Sepertinya ya ini saya sama Kak Awi sendiri sih pernah sering berangkat ke ke Surabaya.
0: Rapat
2: kerja.
0: Pernah yang lupa tidak bawa sampel ya?
2: Iya. Akhirnya harus buat dulu di Surabaya itu.
1: Betul,
2: ya
1: betul.
2: Kita nggak hitung-hitungan ya Kak, tapi demi Jember berangkat aja ya.
0: Saya kan ketarik satu posisinya dengan Tony KC, tapi ada yang dari sinilah sebenarnya kolaborasi atau juga mungkin mensinergikan yang pengurus yang orang-orang yang generasi Z. Saya kan generasi X ya. Saya waktu itu yang nggak paham itu tentang bagaimana naik Grab.
1: Kita
2: kolaborasi ya.
0: Nah, ini apa katanya Kak Hanifah sudah. Yo, pacaran ini anu pakai HP kan. Waktu itu memang betul-betul mana. Ini ternyata dengan adanya yang sampaikan sehingga usaha untuk mendapatkan tempo cepat ya.
2: Betul, Kak. Itu. Jadi enggak perlu balik ke Jember ya, Kak ya.
0: Iya, rencana. Bingung sudah di Surabaya lupa enggak bahas tempo. Padahal itu sebagai
2: syarat
0: apa waduh PK itu ya mungkin ya
2: FKKK
0: itu ya karena ya pokoknya forum kawasan apa ya Wirakarya
1: Wirakarya Kampung Kelir Pramuka
0: Kampung Kelir
1: ya
0: Nafi gimana situasi sekarang itu
3: kalau ditanya sekarang
0: kenapa karena ini menjadi sekarang yang menjadi tumpuan anu
1: teman-teman
0: ini mumpung ada dua yang mantan pengurus di itu.
3: Saya sebenarnya kalau sama suhu yang di depan ini agak berat itu, Kak. Enggak berat. Terpressure saya itu.
1: Soalnya lebih enak zamannya Kanavi sih, Kak. Kalau kalau kita berdua artinya lebih enak Kanavi ya, karena ya mungkin dari sarana prasarana sudah
0: lebih lengkap.
1: Ya, kayak gitu.
3: Oke. Okay. Kalau di zaman ini ya, Kak ya. Zaman ini berarti.
2: Saya
3: alhamdulillah
2: saat ini.
3: Oke. Okay. Alhamdulillahnya kita yang pertama dapat ruangan ya, Kak ya. Ruangannya itu lebih besar daripada sebelumnya.
1: Kita juga punya ruangan ya dulu ya.
3: Saya kan bilang lebih besar ini sekarang.
1: Oke. Okay. Okay. Siap yang lebih besar.
3: Alhamdulillah juga peralatan juga semakin lengkap ya.
1: Kita kita berdua kan ngisi itu kayaknya.
2: Oh iya, maaf.
3: Iya,
2: kayaknya.
3: Oh iya. Terima kasih, Kakak. Warisan itu ya.
0: Jadi yang ini tadi membanggakan diri padahal ini dari sini.
3: Iya, gitu. Jadi yang saya bilang pleasure ya.
1: Jadi kita yang beli, dia yang mewarisi. Ya.
2: Iya, alhamdulillah tapi, Kak.
3: Alhamdulillah tetap dirawat kok, Kak. Iya. Masih ada. Ditambah sekarang ada banyak ada sound dan sebagainya ya. Ya. Punya kuartap sebenarnya taruh di kuat.
0: Ya, enggak kan semuanya milik kuartir
3: dan miliknya kuartir, milik bersama.
0: Anggap saja itu dalam satu keluarga ini putranya.
3: Betul, anak bawang saya. Anak bawang.
0: Ini bawang merah ini tadi.
1: Ya, saya terima kok jadi bawang hitam.
0: Jadi luar biasa pembicaraan kita sehari hari ini terkait dengan Dewan Kerja Cabang yang ini ada 3 periodisasi yang kita hadirkan. Nah, mungkin ini di kegiatan Dewan Kerja Cabang itu kan apa istilahnya masa aktivitasnya, kegiatannya kan tentu di setiap masa beda tantangannya.
3: Betul.
0: Ya. Tantangan yang zaman itu yang terberat gimana, Kak Imam?
1: Kalau di zaman saya sih yang paling berat adalah sama sih Kak, mengumpulkan anggota saya. Karena kebetulan anggota saya itu selain anak rencana yang kuliah, terus ada yang bekerja juga. Ada juga yang paling susah ngurusnya ini bocil-bocil kita kan, anak-anak SMA itu. Jadinya kalau
0: kamu main noleh ini ya,
1: termasuk anak SMA
3: ya kan, waktu itu masih bocil.
1: Jadi kalau ada kegiatan, "Rek, sekarang ada kegiatan di sini, ada yang mau berangkat?" "Gak bisa Kak, sekolah." Atau "Gak bisa Kak, kuliah." gitu. Akhirnya yang berangkat itu pasti kita-kita aja. Sempet ini Kak, kita ini tapi bukan zaman saya, masih zamannya Mbak Hanifah. Waktu itu karena Mbak Hanifah sibuk mengurusi skripsi, akhirnya tinggal kita bertiga, tinggal saya, Nafi sama Angga.
0: Kebetulan.
1: Nah, kita turun ke kuaran. Di kuaran itu setiap kali ada kegiatan yang turun cuma 3 orang. Dan juga ada pengurus kuaran itu Kak yang sampai bertanya kayak gini, "Ini Dewan Kerja Cabang anggotanya cuma 3 orang ya?"
0: Sampai gitu ya.
1: Iya, karena yang turun tuh cuma 3 orang karena
0: tapi kan bukan trio wek-wek itu kan.
1: Bukan. Trio wek-wek sih kayaknya.
0: Itu ya. Tapi kan masanya waktu Kak Hanifah kan, Kak Imam masuknya juga di mulai awal kan?
1: Tidak di awal Kak, 2016.
3: Okay.
1: 2017 pas
3: 2017.
1: Waktu
3: FPKKP
1: Kak.
0: Waktu masih FPKKP. Kak Imam masih belum
1: wakil ya? Masih wakil ketua betul.
0: Oh, itu sudah masuk.
1: Sudah masuk.
0: Tapi posisi waktu itu sekolah masih di sudah di perguruan tinggi atau
1: sudah di perguruan tinggi kebetulan maba
0: waktu itu
1: 2017 ya Kak,
0: karena kalau misalnya ini jadi perguruan tinggi komunikasinya dengan rencana muda gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan yang dari penegak itu malah kesulitan ya. Ada satu hal yang kadang-kadang di Dewan Kerja Cabang ya, itu apa namanya tersadari atau tidak sebenarnya itu kan calon pembina, calon pengurus dan sebagainya. Kira-kira di pikiran kakak dulu ada seperti itu apa enggak di seluruh anggota pengurus di masanya?
1: Kalau di masa saya kepikiran buat jadi pengurus atau mau jadi apa itu kemungkinan enggak kepikiran sih, Kak. Karena
0: gitu ya.
1: Ya kita ngejalani aja terkait dengan kegiatan di KC kita suka-suka di situ karena kegiatannya banyak yang pertama, terus banyak manfaatnya juga. Saya juga punya banyak relasi dari kegiatan-kegiatan Dewan Kerja Cabang karena kebetulan kalau kegiatan daerah nih yang aktif berangkat saya sama Kak Hanifah. Karena yang lainnya pasti nggak bisa karena kendala mungkin yang pertama dana atau terkendala kuliah dan segala macamnya.
0: Gitu ya.
1: Pasti berdua nih Kak yang berangkat.
0: Dana akhirnya banyak dari saku gitu.
1: Saku iya, sendiri, saku Kak. Sendiri nggak apa-apa. Pasti yang ditelepon pertama siap nggak berangkat? Oke, siap. Tahu kan syaratnya apa? Oke, ya udah tahu kok gitu.
0: Ya, untuk kalau bakal. Dengan saya kan gampang ya.
1: Gampang. Iya, kalau sama Kak Awi enak. Kalau kita lagi berdua itu Kak, sidang paripurna daerah kan berdua itu Kak kadang.
0: Tapi saya kalau misalkan dulu pernah ada yang namanya siapa ya yang dekat pondok pesantren sini, Ika siapa sekretarisnya dulu, Rizka.
3: Rizka, Rizka. Oh,
0: Rizka, Rizka. Waktu itu mau berangkat kegiatan apa gitu bingung. Ya akhirnya gini adik-adik dengan kerja cabang memang bulan ayo ikut Kak Awi. Ya kok kebetulan ikut Kak Awi enggak cekelen awakmu. Ternyata keberangkatan yang butuh itu cocok, yeah. Kebutuhan hampir 500.000 itu cocok. Saya gini.
1: Cukupi semua.
0: Ya kayak brebek gitu, sebenarnya kasihan gitu, iya. Ternyata dapat itu, wah alhamdulillah.
1: Tapi perjuangan mengadakan kegiatan dengan biaya yang minim, nggak ada, terus kita nyari sendiri, itu menjadikan apa ya pengalaman buat kita tuh buat survive Kak, sebenarnya.
0: Juga tambah kuat ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak.
0: Tahu tentang apa kesulitan-kesulitannya.
1: Betul, akhirnya sampai sekarang teman-teman di Dewan Kerja Cabang di periodisasi itu masih komunikasinya masih jalan, masih lancar segala macam. Sudah ada yang jadi pengurus kuaran, sudah ada yang jadi pembina di gugus depan.
0: Wow, kayak gitu. Iya. Jangan noleh ke kiri.
1: Harus noleh ke kiri. Ini kakak saya ini, Kak, luar biasa.
0: Tapi ini sudah membina semua ya. Seperti Kak Anifa. Di mana Kak Anifa?
2: Di SDL Irsyad.
0: Alisa, kalau yang Kak Imam?
1: Kalau saya di SMP 2 dan SMA 2 Jember.
0: Coba ngomong SMA 2 aku
1: pikir. Oh siap Kak alumni.
0: Semada punya saya.
1: Iya,
0: semada saya punya. Angkatan keempat.
1: Iya, wah saya enggak tahu angkatannya berapa.
0: Harus apa ya? Dong. Ya, saya angkatan
1: 81. 81.
0: Iya,
1: saya angkatan 3.
0: Kak Nafi sekarang?
3: Saya di
1: banyak ini Kak.
3: Enggak, ya, cuman 3.
1: Tuh kan cuman loh, cuman 3 tuh cuman.
0: Jadi ngikuti saya. Saya membina kan cuma 5.
1: Berapa kali?
3: Cuman 5.
2: Ya.
3: Lebih banyak kalau beliau itu, Kak.
0: Tapi saya berharap ini ya. Ini karena Kak Imam sering berangkat, maka banyak tanda yang dimiliki.
3: Nah, itu yang dipakai.
2: Betul.
1: Aduh, ya, serem.
2: Itu paling banyak kan ya, Kak.
0: Tapi sekarang sudah bisa mulai ke arah pancawarsa ya.
1: Belum, Kak.
0: Iya,
1: 3 tahun lagi.
0: Iya, kan umurnya harus 30 tahun.
1: Iya, 30 tahun.
0: Saya kan baru dapat 7.
1: Baru 7.
3: Baru 7.
1: Dari 30. Masya Allah. 30 baru dapat 1, sekarang udah 7.
3: Berapa itu?
1: Banyak.
0: Jadi kalikan 5 tahun.
1: Nah, per 5 tahun ya.
3: Lumayan ya.
0: Ya, lalu kalbunya Dharma Bakti.
1: Nah, Dharma Bakti.
0: Lalu Melati. Jadi dulu Melati itu hanya 4 orang.
1: Betul.
0: Banyak sedang.
1: Nah, dan saya tuh sempat bertanya-tanya sih dulu. Ini itu yang dikalungin itu apa ya? Ternyata itu adalah lencana Melati karena yang saya lihat cuma ada 2. Bukan 4. Saya taunya cuma 2.
3: Cuma 2.
1: Ada Kawi sama Kak Selamat waktu itu kalau enggak salah. Iya,
0: bukan Kak Hasim.
1: Kak Hasim. Kak Hasim, betul.
0: Sedangkan
1: Hasim.
0: Yang 2-3 lagi itu dulu ada Kak Ion sama istrinya. Almarhum mudah-mudahan
1: alhamdulillah.
0: Lalu Kak Jianwar. Hanya 5 orang itu.
1: Oh, Kak Jianwar kemarin ya, kan pancawarsa utama ya kayaknya.
0: Iya, anu.
1: Sudah pancawarsa 9 atau utama?
0: Pancawarsanya ya.
1: Pancawarsanya.
0: Apa ke 50 tahun apa gitu.
1: Iya.
3: Lama ya?
1: 50 tahun pengabdian ya.
3: Iya, maksudnya
1: ditambah 25 tahun berarti 75 usianya.
0: Ya, saya kan masih 7.
1: Masih 7.
2: Plus berapa?
3: Habis ini nambah
1: 8 sih kayaknya bisa.
0: Enggak, saya 2025 kemarin disematkan langsung oleh Ketua Kwarda. Acara apa ya? Acara ulang janji.
1: Ulang janji di Kwarda.
0: Malam hari waktu itu. Jadi disematkan langsung oleh Kak Kwarda Jati.
1: Keren. Kak Kwardanya orang Jember juga.
3: Iya.
1: Iya.
0: Kan banyak sudah sebelum jadi Kak Kwarda.
1: Iya.
0: Luar biasa kita hari ini mendapatkan banyak inspirasi, khususnya ini memberikan motivasi kepada Kak Nafi ya. Panggilnya Kak Nafi ya.
1: Iya. Iya dipanggilnya Kak Nafi.
3: Oh iya.
1: Agak kurang
3: agak leleh.
1: Mikirin kegiatan selanjutnya ya.
3: Terlalu banyak sepertinya nih Kak. Sudah berhenti.
0: Ketika mendapatkan info dari yang masa periode Bu, aku bisa bang.
3: Ya itu saya takut salah ngomong ya.
1: Harusnya sih bisa ya.
3: Tapi salah ngomong nanti saya langsung keluar dari sini nih bahaya nih.
0: Gua nanti sana seper. Kamu kok ngomong gini
3: itu.
2: Ditunggu di luar.
1: Iya.
0: Oke, ini masa periodisasi yang 2016 sampai 20 ya. Walaupun ini masa periodisasinya ya, perkara ada estafet tadi itu ya Kak Anifa. Kira-kira ada pesan atau saran apa yang ingin disampaikan kepada
2: Kak Nafi ya Kak ya, terutama
0: salah satunya.
2: Oh, salah satunya.
0: Salah banyaknya itu kepada seluruh pengurus
1: Dewan Kerja. Iya, Dewan Kerja sih.
0: Se-Indonesia.
3: Se-Indonesia ya, ini betul, dengar
2: Kak.
3: Kan?
2: Dengar ya. Tetap semangat sih Kak. Jadi kalau enggak semangat di Dewan Kerja nanti nggak bisa melayani teman-teman penegak pandiga yang lain gitu.
1: Betul.
2: Juga wow, jangan lupa kolaborasi sama orang dewasa itu penting.
0: Iya. Gitu. Tetap itu ya.
1: Pesannya sama ya, semangat itu.
2: Iya.
0: Dari dulu langsung tak garisi ya.
2: Iya nih, semangat ini Kak.
0: Iya, langsung tak kasih
3: poin utama ya.
2: Iya, karena kalau kita semangatnya udah luntur, mau kerja kayak gimana pun juga nggak nyaman Kak di Dewan.
0: Berarti motivasi gitu dari peringatan hari atau ya kebangkitan nasional jalan ya,
1: jalan, jalan, jalan.
0: langsung menusuk ini ya.
1: Betul, harus
2: itu.
0: Ya, kalau Kak Imam ngomong ke teman-teman Dewan Kerja gimana?
1: Kalau
0: supaya mereka tetap semangat atau ya,
1: kalau saya tuh ngomong ke teman-teman Dewan Kerja tuh tetap di jalan yang benar yang pertama itu, ya tetap di jalan yang
0: di jalan
1: benar,
0: yang benar,
1: ya
0: terus yang sudah di aspal,
1: ya yang sudah di aspal, ya ingat kakak-kakaknya yang aspal,
0: karena kita
3: kita selalu ingat kak.
1: Terus ini kak yang paling penting itu pesan saya itu ingat bahwasanya pemimpin itu tidak dibuat, tapi pemimpin itu dilatih.
0: Tidak dibuat tapi dilatih. Ini
1: betul.
0: Ini kata kunci betul kedua yang sudah dihasilkan malam siang sore hari ini.
2: Iya.
1: Pemimpin
0: ada lagi?
1: Pemimpin tidak dibuat tapi dilatih. Nah, kalau di pramuka, pemimpin itu dilatihnya di mana? Di Dewan Kerja.
0: Dewan Kerja.
1: Itu.
0: Jadi adalah apa namanya? Media.
1: Betul.
0: Atau kalau anu kan Chandra, kawah Chandra di mukanya. Betul. Menjadi pemimpin itu
1: betul, di Dewan Kerja,
0: di Dewan Kerja. Karena ini calon pemimpin 2045 ya.
1: Amin.
0: Sekarang gak tahu ini mau ngomong apa ya.
2: Iya,
0: karena sekarang lagi apa bertanggung jawab pada seluruh Kabupaten Jember ya. Sampai 2030 soalnya
1: 2030, gak boleh purna sebelum itu.
0: Ayo Kak Nafi sampaikan ke teman-teman atau apa yang menjadi penyemangatnya di Dewan Kerja.
3: Oke. Apa ya, tadi kan semangat ya. Terus apa tadi kembali kembalilah ke jalan yang benar, itu yang saya ingat selalu.
0: Pemimpin tidak
3: pemimpin itu tidak dilatih, tidak dibuat, sorry, tapi dilatih. Yang pertama dari saya itu yang penting adalah kemauan ya Kak ya.
0: Nah, betul.
3: Karena kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, semangat maupun kembali lagi ke jalan yang benar itu gak akan
1: berjalan dengan lancar
3: betul, gitu. Dan yang penting ada kolaborasi nanti gitu.
1: Kolaborasi.
3: Terus di Dewan Kerja juga itu kalian bisa ya melatih ya. Tadi itu melatih enggak hanya proposal. Bisa bikin proposal maksudnya. Bisa bikin proposal,
1: konsep
3: terus
1: kegiatan mungkin?
3: Konsep kegiatan.
2: Ya, semua acara bisa nanti KJ menghandle.
3: Terus
2: gitu ya,
3: berani bicara di depan.
0: Itu. Bukan itu diam gitu ya.
3: Ya enggak diam.
0: Nanti lagu diam saya enggak payu tapi.
3: Itu dan harus banyak action juga ya.
1: Iya, banyak action.
3: Banyak actionnya.
2: Iya, gitu. Mungkin manfaatnya enggak kerasa sekarang sih Kak ketika kita di Dewan Kerja, tapi nanti ketika udah terjun di masyarakat itu akan baru kerasa manfaatnya kita di Dewan Kerja gitu.
1: Betul itu.
0: Enggak panjang, hanya sedikit yuk. Salam tapi jangan banyak-banyak, satu aja. Salam kepada siapa?
2: Salam kepada kakak-kakak pembina yang sudah membina saya dulu pramuka, mulai dari SD sampai penegak. Semoga berkah luar biasa ilmunya, semoga amal jariahnya bisa nyampe ke jenengan-jenengan semua kak gitu.
0: Imam,
1: kalau saya salamnya untuk kakak-kakak pembina juga dan juga adik-adik saya yang sedang mendengarkan. Semangat ya, semangat terus raih cita-cita kalian. Yang mau Garuda cepetan pokoknya.
2: Ditunggu.
1: Iya, ditunggu Garudanya gitu ya.
0: Oke. Kak Nafi ayo
3: ya. Kalau dari saya sama sih ya Kak ya, dari pembina ya. Pembina dari SD apa enggak siaga ya berarti.
1: Waduh.
3: Siaga
1: nih dulu.
3: Pernah lah siaga sampai penegak dan padega. Ya sampai sekarang itu. Semoga ilmunya ini tetap bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk adik-adik juga ya, selain ada, selain Garuda, nah ini tadi diingatkan sama Kak Awi untuk mengikuti Jambore Nasional. Itu semangat untuk itu ya.
4: Semangat.
0: Semangat. Oke, demikianlah Kak Mina dan pemirsa kegiatan Sanggar Pramuka Sore hari ini. Tidak terasa ya waktu juga yang sudah bergulir semakin cepat. Sebenarnya ingin banyak kolek-kolek korek-korek dengan Dewan Kerja Cabang. Namun sampai inilah kita perjumpaan kita sore hari ini. Banyak yang mungkin salah kata, salah ucap, yang mungkin kurang pas didengar, mohon maaf yang sebenarnya. Kita jumpa lagi di acara minggu depan, seminggu depan, minggu sore, acara Sanggar Pramuka. Kita pamit, goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
4: Agar tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya, ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M ya. 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
5: Ini untuk pilkades ini, ya, Pak.
4: Untuk pilkades ini, ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dari mungkin aparat keamanan, kepolisian, PMD, dan seluruh teman-teman di lapangan, agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
3: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
6: Sebagian masyarakat desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di desa Jambangan, Sidoarjo, Siti mengatakan percuma memilih karena hanya dua kandidat.
7: Dua kandidat tapi suami istri, jadi ya kita percuma, gak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, ya jadi perempuan.
6: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Abdul Sair meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
8: Kalau benar dugaan saya, itu gak ada calon. Calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan gak jalan demokrasinya. Karena itu, satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan. Sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
5: Kenapa sih, Pak, tidak ada yang berani untuk jadi calon?
8: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh, ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain yang semacam itu, bisa jadi karena ada tekanan-tekanan, ya, bisa jadi, ya. Terus pun enggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada, ya, yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju, gitu. Itu bisa terjadi.
6: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS Abdul Sahir mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
9: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
10: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
9: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
11: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
9: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.
12: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik.

0: baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
1: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
2: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita siap memfasilitasi.
1: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
3: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Program Mama Mau Naik Kelas merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
7: Program Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas besutan Kofifah Mama Mau Naik Kelas sukses mendongkrak rasio kelulusan siswa di Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jumlahnya mencapai 44,64%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan Mama Mau Naik Kelas. Salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Masudi Hadi Wijaya menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
8: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya berarti SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
7: Dari 3 sekolah pilot project di Sampang, Capdindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur

0: Di SMA 3 dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang ditargetkan awal tahun ajaran baru semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
2: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pemimpin ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
3: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
4: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
2: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Al-Husumah melaporkan.
1: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
5: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ISDM dan PLN. Ia menjelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
6: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Nah, itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi Goslot bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya nggak lama sebenarnya ya.
5: Asin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman, karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Asin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto laporkan.
1: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
8: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan, yang mana sebentar lagi kan menjelang hari raya Idul Adha kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi, sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi, meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
7: Selain memantau harga, Komisi BDPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
9: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Disperindak Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
10: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa. Dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
9: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dokter Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
11: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
12: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute-rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum tereksplor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
11: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Info olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, Bris Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
14: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
15: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
14: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
16: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staff pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
14: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
13: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan Kabupaten Lamongan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
17: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak bagi petani melon sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, menuturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil, sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
18: Tapi senang, masyarakat ini malah senang.
19: Apalagi nanti harganya murah juga gimana?
18: Iya.
19: Belanja ke sana?
18: Saing dengan Indomaret.
19: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
18: Ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun.
19: 9 tahun, ya. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak.
18: Ya.
19: Ini tanamannya dijual ke koperasi gitu ya?
18: Ya.
19: Rencana begitu?
18: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
17: Kemudian Henny, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
20: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak. Yeah. Nah, sebelumnya memang nggak pernah serem saya, soalnya kan pasti rame. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah rame.
21: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
20: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, nah bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
21: Banyak gas gitu.
20: Iya.
21: Lebih dekat juga ya.
20: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
17: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
1: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa menit yang lalu mendengar, kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember diguyur hujan. Tiba datang gitu ya, deras langsung. Dan sekarang sudah reda. Jadi durasi pendek saja. Oke, kita ketemu di akhir pekan. Akhir pekan hari Minggu 24 Mei 2026. Akhir pekan selalu punya cara sederhana untuk mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang berlari mengejar waktu, tapi juga tentang berhenti sejenak untuk mendengar suara hati. Sore ini kawasan Jember, langit mulai pelan meredup ya, dan angin membawa aroma tenang. Meskipun barusan hujan, aroma tanah diguyur hujan gak terlalu sampai di studio. Tapi yang terpenting di saat terbaik seperti sore ini adalah juga saat yang pas untuk kita kembali jujur pada diri sendiri tentang lelah yang mungkin dipendam, tentang mimpi yang belum selesai diperjuangkan, kemudian tentang harapan yang diam-diam masih dijaga. Kadang hidup terasa berat bukan karena jalannya terlalu jauh, tapi karena manusia terlalu sering memakai topeng agar terlihat kuat. Ya enggak sih? Ayo jujur. Padahal kejujuran adalah bentuk keberanian paling sunyi. Jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Bisa gak sih? Jujur bahwa kita masih ingin belajar. Jujur bahwa kita tetap ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Ini gampang-gampang susah nih. Sebab dari kejujuran, itu nanti akan lahir ketenangan. Dari ketenangan, akan tumbuh semangat hidup yang baru. Oke, di akhir pekan seperti sore ini, tidak semua orang bisa pergi berlibur. Ya gak sih? Ada yang tetap bekerja, ada yang menjaga keluarga, mungkin dalam kondisi sakit atau sedang pemulihan. Ada pula yang sedang diam-diam berjuang memulihkan dirinya sendiri. Maka, siapapun Anda, jangan pernah merasa kecil hanya karena langkah Anda mulai pelan. Hidup bukan perlombaan siapa paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan dengan hati yang baik. Banyak orang sedang belajar kuat dengan caranya masing-masing. Bisa jadi itu Anda, saya juga. Semoga sore ini kita semua tetap memiliki alasan untuk tetap tersenyum. Karena sesederhana apapun hidup hari ini, selama masih ada kejujuran dalam hati dan semangat untuk bangkit esok pagi, maka hidup masih layak untuk kita rayakan. Selamat menikmati akhir pekan. Dalam Jember sore ini, jangan lupa memberi waktu untuk diri sendiri sebelum besok kita kembali menaklukkan hari-hari berikutnya. Buka dulu topengnya untuk Anda yang biasa pakai topeng.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Daun katu atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya, membantu meredakan peradangan, sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita buka cek fakta hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan GNT Express tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Diketahui tautan ini mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi GNT Express Indonesia, @gntexpress.id, pada Agustus 2025, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan GNT Express. Perusahaan juga menghimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman gnt.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini disampaikan Ustadz Muhammad Firdaus, sebuah tausiah berjudul Syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allahu tabaraka wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang mana Nabi kita Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis menyikapi tentang kedua nikmat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghmunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia sering terlena, terlewatkan, terlalaikan di dalam kedua nikmat ini. Maka apakah kedua nikmat ini? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nikmat as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Begitu juga di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sangat wajib bagi kita untuk mensyukurinya ialah nikmat keimanan dan keislaman. Yang mana jikalau Allah tabaraka wa taala mencabut kedua nikmat ini dalam diri kita, maka sungguh kita akan tersesat di dalam kesesatan yang sangat nyata. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, nabi besar Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah Muhammad alaihi afdalus salati wassalam, yang mana beliau telah membimbing kita, membawa kita dari era kegelapan, dari masa jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan syukur. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syukur adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, syakara yashkuru syukran, dan tashakkara yang berarti mensyukurinya, memujinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita kenal dengan KBBI, syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti mengingat akan segala nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia dari Tuhan semesta alam, sehingga orang yang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan adalah semata-mata sebagai bentuk kemahakasih dan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya. Dengan demikian, syukur adalah pengakuan penuh bahwa segala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sepenuhnya merupakan kebaikan untuk kita. Maka segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan akan diterima dengan rela hati tanpa kecuali. Karena semua yang diberikannya akan selalu ditemukan hikmah. Satu contoh ilustrasi sederhana, seseorang yang tertinggal di dalam pesawat pasti akan sedih dan kecewa. Ia merasa waktu terbuang percuma. Pun tiket hilang tak bisa digunakan dan kesempatan di depan mata terbang melayang. Akan tetapi, begitu mengetahui pesawat tersebut jatuh, contohnya, ia bersyukur. Tetiba ia merasa menjadi orang yang terpilih, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari peristiwa tersebut. Nah, mestinya kebersyukuran itu telah terungkap sejak awal, telah yakin sepenuhnya bahwa apapun kejadiannya, Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kebaikan di sana. Bersyukur atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah itu tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Dia berfirman, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari ni'matku. Ayat tersebut merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bersyukur atas segala ni'mat karunia yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk mengkufuri ni'matnya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah ni'matku untukmu. Dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Dua ayat tersebut menunjukkan dua keadaan manusia, bersyukur atau kufur. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satunya. Artinya, bila seseorang bersyukur, maka tentu ia tidak akan kufur. Sebaliknya, bila seseorang kufur, maka pasti ia tidak akan bersyukur. Tentu, kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mensyukuri ni'mat-ni'matnya. Syukur mencakup tiga dimensi. Pertama, syukur dengan hati, yakni dengan mengakui sepenuh hati bahwa segala kenikmatan yang diterima semata-mata berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni dengan mengakui anugerah dan memuji pemberinya dengan menggunakan lisan. Caranya, bisa dengan mengucapkan terima kasih atas kenikmatan itu jika nikmat yang diberi lewat perantara manusia. Atau mengucapkan hamdalah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga cara bersyukur atas ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yakni dengan melakukan segala amal soleh yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala amal buruk yang dilarang dilakukan. Marilah kita melatih diri kita dan bangun kebiasaan baik untuk selalu mensyukuri segala ni'mat dan takdir yang telah Allah tetapkan atas kita. Baik dengan hati, lisan, maupun perbuatan kita. Mari luruskan niat agar syukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharap ridha dan ketegatan dengan Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

وشرب وادرج الدمع يدا رفيعا وبعد

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: ada titik-titik di ujung doa untuk Anda yang sedang berdoa. Selamat petang kami ucapkan untuk para sahabat yang setia menyimak RRI Jember Programa 1, terutama yang sudah menyapa kami dari berbagai jalur. Terima kasih. Kami diingatkan mendengar bahwa jamaah haji asal Indonesia ini akan bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan puncak haji. Puncak hajinya tuh besok ya. Insya Allah Senin 25 Mei jemaah akan melakukan wukuf pada Selasanya tanggal 26. Terkait itu Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Majen TNI Purnawirawan Dendi Suryadi mengungkap beberapa poin krusial yang menjadi tantangan petugas saat melayani jemaah haji saat wukuf di Arafah. Kepadatan lalu lintas saat mobilitas jemaah biasanya ya dari Makkah ke Arafah ini menjadi hal pertama yang mendapatkan perhatian lebih. Sebab saat itu jutaan orang dari seluruh dunia bergerak ke satu titik lokasi yang sama pada waktu yang sama. Jadi pergerakannya luar biasa dari hotel-hotel di seluruh Mekah menuju Arafah. Ini salah satu titik krusial. Belum lagi pengaturan jemaah menuju tenda. Kemudian setelah wukuf, ini juga jadi sorotan tersendiri. Terlebih jumlah jemaah Indonesia saat ini sudah mencapai 221.000 dan sekitar 203.000 diantaranya adalah jemaah haji reguler. Satu catatan lagi bahwa tahun ini diperkirakan oleh perakirawan cuaca Arab Saudi, cuaca di sana bisa mencapai 47 derajat Celcius. Wow. Tapi yang jelas petugas yang ada memastikan fasilitas di Arafah siap digunakan oleh jamaah haji di sana. Sekilas catatan tentang pelaksanaan haji tahun ini dan fase puncak haji. Ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan operasional pelayanan haji Indonesia. Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu 24 Mei 2026. Ada beberapa peringatan di tanggal ini, salah satu di antaranya yang menarik adalah ternyata tanggal 24 Mei itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan pelucutan senjata. Ini semacam simbol dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia, kemudian juga mengurangi ancaman senjata, termasuk di dalamnya senjata nuklir. Momentum ini sekaligus juga menegaskan pentingnya suara perempuan dalam upaya mewujudkan dunia yang aman dan bebas dari konflik.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apanya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pendengar, untuk Anda yang masih berkendara, petang hari ini semoga perjalanan pulang bukan hanya tentang sampai tujuan, tapi juga tentang kembali menemukan rasa tenang. Jadi, nggak perlu terburu-buru di jalan mengejar waktu. Karena rumah, keluarga, orang-orang terkasih yang menunggu kita itu jauh lebih penting daripada cepatnya laju kendaraan. Jalanan boleh ramai, tapi hati tetap harus tenang. Sementara untuk Anda yang masih bekerja di akhir pekan, terima kasih sudah tetap bertahan bersama kami. Dan terima kasih juga terus bersemangat memberi arti lewat apa yang dikerjakan hari ini. Dunia tetap bergerak karena ada orang-orang yang tetap setia menjalankan perannya. Bahkan ketika sebagian yang lain sedang beristirahat. Tidak semua perjuangan terlihat memang. Tapi setiap lelah selalu punya nilai, yakinlah itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami, caranya gampang. Langsung kirimkan informasi yang Anda punya itu, yang menurut Anda bermanfaat bagi pendengar yang lain, melalui jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Selamat sore untuk sahabat yang menyapa dari 5 kabupaten semuanya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama. Terima kasih informasinya. Akan lebih bagus jika informasi disampaikan langsung ke 0811 3040 911. Ada seorang sahabat yang mengingatkan bahwa besok tanggal 25 Mei itu kita masuk pada Pekan Kesadaran Tiroid Internasional. Wow, Eti baru tahu juga ini. Jadi pendengar, besok tanggal 25 Mei itu ada satu peringatan yang menarik untuk kita ketahui bersama. Hari Tiroid Sedunia itu diperingati setiap tanggal 25 Mei. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran global mengenai penyakit tiroid. Dan ini, peringatan ini sekaligus jadi awal dari pelaksanaan Pekan Kesadaran Tiroid Internasional. Jadi berlangsung sampai akhir Mei ya, sampai 31 Mei. Tujuan dari peringatan ini tentu mengedukasi masyarakat dunia tentang pentingnya deteksi dini gangguan kelenjar yang berbentuk kupu-kupu ini. Oke, jadi bikin tahu apa sih tiroid, apa itu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher. Jadi organ ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Kelenjar tiroid itu bertanggung jawab menghasilkan hormon-hormon vital yang mengatur berbagai proses biologis. Jadi mempengaruhi metabolisme tubuh, pertumbuhan, kemudian detak jantung, pengaturan suhu badan, dan tingkat energi seseorang. Jadi fungsi utama kelenjar tiroid itu mengatur metabolisme, kemudian pengendalian fungsi tubuh, pendengar, terus pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan umum yang terjadi pada kelenjar tiroid ini gangguan terjadi ketika kelenjar ini menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon. Jadi harus stabil, nggak bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kondisi ini dapat mempengaruhi seluruh tubuh kita dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Ada dua jenis gangguan utama, yaitu hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Semuanya pakai istilah kesehatan ya. Oke. Bagaimana kita memahami hipotiroidisme? Ini adalah salah satu gangguan tiroid yang paling umum. Jadi kondisi ini terjadi ketika kelenjar tiroid kita tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Akibatnya apa? Gejala apa yang secara umum kita rasakan? Merasa lesu atau kelelahan secara terus-menerus. Kemudian peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi meningkat secara drastis. Terus lagi sembelit atau susah buang air besar. Kemudian kulit kering, rambut rontok, itu masuk dalam gejala hipotiroidisme, pendengar. Kemudian gangguan yang lain selain itu adalah masalah jantung. Jadi detak jantung yang cepat atau tidak teratur. Kemudian yang mungkin akan sangat kita pahami bersama karena umum, perubahan suasana

hati yang signifikan atau tidak stabil. Itu sekilas tentang gejala gangguan tiroid. Kita bisa cek ya apakah kita masuk di dalamnya

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

Pendengar, penting sekali untuk kita mengetahui ciri-ciri awal dari gangguan kelenjar tiroid agar bisa tertangani sejak dini, biar tidak menunggu sampai parah. Jadi beberapa ciri awal yang bisa kita waspadai, kita cek untuk diri kita atau keluarga terdekat, yaitu perubahan berat badan secara drastis tanpa alasan yang jelas. Selain itu, merasa lelah atau kurang berenergi, perubahan suasana hati, mood swing gitu ya. Gangguan tidur, ini juga masuk dalam gejala. Rambut rontok atau kulit kering, detak jantung tidak normal. Dan satu lagi yang sangat penting adalah pembengkakan di area leher atau gondok gitu. Jadi pemeriksaan leher secara mandiri dengan melihat dan meraba bagian depan leher itu sangat dianjurkan. Kalau sudah merasakan hal-hal seperti ini, segera cek medis. Kemudian cari pengobatan yang pas. Kaitannya dengan pola makan agar kondisi tetap stabil dan pengobatan bisa berjalan optimal. Memang perlu kita tahu juga, makanan itu punya peran penting untuk mendukung kesehatan tiroid kita. Jadi pada dasarnya, jenis gangguan tiroid itu bisa memengaruhi kebutuhan nutrisi tertentu. Namun secara umum, ada beberapa saran makanan yang baik untuk kesehatan tiroid. Apa sajakah? Yang pertama, konsumsi makanan kaya yodium, semacam ikan laut, rumput laut, kemudian beberapa produk susu, karena yodium ini penting untuk produksi hormon tiroid. Namun tetap jangan berlebihan, dan alangkah baiknya konsultasi memang dengan medis, dengan dokter ya. Terutama jika Anda mungkin sudah ke dokter dan mengkonsumsi obat tiroid, maka untuk konsumsi makanan kaya yodium juga perlu konsultasi. Selain itu, sumber selenium seperti kacang Brazil, kemudian apalagi telur, daging, daging tanpa lemak ya, kemudian ikan tuna, ini juga penting membantu enzim tiroid bisa bekerja optimal. Bukan hanya itu, makanan kaya zinc atau seng, misalnya daging sapi. Nah, ntar lagi kita akan menikmati ini ya, hari raya kurban, pasti banyak daging sapi nantinya. Ini masuk. Kemudian ayam, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga penting untuk metabolisme hormon tiroid. Sayur dan buah segar, ini juga tetap perlu dikonsumsi setiap hari bahkan, untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Itu beberapa makanan penting yang selayaknya kita konsumsi, apalagi jika kita merasa ada gejala-gejala gangguan tiroid. Kemudian untuk yang sudah jelas terkena gangguan tiroid ini, pendengar, ada beberapa makanan yang sebaiknya dibatasi atau dihindari sekalian ya. Tapi tergantung jenis gangguan tiroidnya, karena ada beberapa jenis. Secara umum, kurangi makanan olahan tinggi gula dan lemak jenuh, serta makanan tinggi garam non yodium gitu ya. Kemudian hindari juga makanan tinggi kedelai dalam jumlah besar, terutama ini untuk pasien gangguan tiroid. Jadi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat tiroid, ini bisa mengganggu penyerapan obat. Terus satu lagi, pada hipotiroid kita disarankan untuk membatasi konsumsi sayuran golongan cruciferous mentah, semacam kubis, brokoli, kembang kol, itu harus dibatasi karena dapat mengganggu penyerapan yodium bila dikonsumsi berlebihan. Walaupun jika sudah dimasak efeknya jauh berkurang ya. Itu mendengar beberapa catatan untuk kita bersama, karena besok ini peringatan hari tiroid sedunia. Jadi kita mesti tahu tentang apa dan bagaimana untuk menyikapi gangguan tiroid. Siapa tahu ada di antara kita, orang-orang terdekat kita yang punya potensi terkena gangguan tiroid ini. Tetap bersama kami RRI Jember Programa 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Bola resmi Piala Dunia FIFA selalu mengalami perubahan desain di setiap edisinya, baik dari segi tampilan maupun teknologi. Salah satu yang paling dikenal adalah Adidas Jabulani yang digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola ini dirancang dengan 8 panel dan teknologi aerodinamika terbaru saat itu. Namun sempat menuai kontroversi karena dianggap sulit dikontrol oleh sejumlah pemain dan kiper. Perubahan desain seperti ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa bola sekaligus memberi identitas unik pada setiap edisi turnamen.
1: Anda, nama Situbondo memiliki makna yang unik dan penuh sejarah. Situbondo adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur di pesisir utara Pulau Jawa. Berbatasan dengan Selat Madura dan Selat Bali. Nama Situbondo sendiri punya dua asal-usul menurut legenda lokal. Ada yang mengatakan diambil dari nama seorang pangeran bernama Aryo Gajah Situbondo yang makamnya bisa ditemukan di kota ini. Di sisi lain, ada makna lain dari kata Siti yang berarti tanah dan Bondo yang berarti ikat. Sehingga Situbondo bisa diartikan sebagai tanah yang mengikat. Karena konon tempat ini begitu menarik sehingga pendatang betah menetap. Dari nama hingga keindahan alamnya, Situbondo menyimpan banyak cerita yang mungkin belum Anda tahu. Ada kisah sejarah di balik setiap sudutnya.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai awal tahun
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Turoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut.
3: Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
0: Menteri Luar Negeri Republik Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga SMBNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Lura Hendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan

0: dari tanah air seperti Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Kemarin sempat 1.350.
3: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Amulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
4: Naik harga anu cuy, emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
4: Emas apa itu?
2: Ya, ini 375.
4: Oh, berapa hari sudah saya turun cuy?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
4: Emas apa aja yang ada di sini cuy?
2: Yang 4.23.
4: Emas 99 berapa cuy?
2: 92.550.
3: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
5: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
3: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
6: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
7: Jadi terdampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadi ngeren partai.
8: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
7: Manita pang sehari amun banyak, amun sekaum dua kaum ini siapa, kada kau dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung itu dengan kada kau ditapalakan.
6: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
9: Nah itu kasihan. Jadi kasihan yang sekalian, harganya yang melangit.
10: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya atau naik
9: segala macam? Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
6: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik

0: diri menghadapi puncak haji. Itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
1: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi tidak kejadian ada jemaah yang tertinggal dari
0: rombongan. Benar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RSI, sementara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh

0: memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Ya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu kesian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arum Usul melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif

0: bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan dan potensi yang berguna.
1: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
0: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
2: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
0: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai tempat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Primer Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan.

0: Pasang United yang berada di zona degradasi. Pada laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur Malang ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
0: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: Inggris musim ini.
1: Yeah, no, so I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap hari selalu ada Android atau handphone yang kita pegang, dan setiap waktu juga kita gak lepas dari namanya informasi, terutama di media sosial ya. Nah, ada satu kebiasaan yang mungkin hari ini sudah harus kita cermati bersama, kebiasaan share ulang informasi yang kita sendiri belum tahu pasti kebenarannya. Ini perlu pendekatan yang tegas tapi edukatif, karena dampaknya memang bisa menimbulkan kepanikan, terus apalagi konflik sosial, bahkan nanti bisa masuk ke jeratan hukum loh. Nah, di Indonesia yang namanya berita bohong atau hoax ini sering tersebar melalui berbagai media sosial, termasuk di WhatsApp juga, karena kebiasaan kita membagikan informasi tanpa verifikasi. Ini satu kebiasaan yang harus segera kita buang jauh-jauh. Kemudian, semisal dalam lingkaran pertemanan kita ada teman, sahabat yang kebiasaan seperti itu, bagaimana caranya ya? Ada beberapa cara bijak yang bisa kita pilih jika ada teman-teman kita dalam satu lingkaran pertemanan yang punya kebiasaan ini, membagikan informasi tanpa verifikasi. Sebaiknya kita memilih cara menegur secara personal memang. Jadi jangan langsung teguran di grup itu, tapi sebaiknya diarahkan secara sopan agar teman kita ini menyadari kekurang telitiannya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan sharing sebelum saring sebelum sharing. Nah, hampir kebalik. Jadi gunakan pendekatan saring sebelum sharing. Kita ingatkan dengan halus. Misalnya kita pakai kalimat yang semacam ini, pendengar. Terima kasih infonya, tapi boleh dong tolong dicek dulu kebenaran sebelum disebar. Takutnya ini hoax gitu ya. Atau kita bisa pilih kalimat, ini beritanya dari situs resmi apa, media sosial apa, coba kita pastikan dulu deh, di googling lagi gitu. Kemudian jika kita sudah tahu bahwa info atau kabar yang di-share oleh teman sahabat kita itu keliru, kita sudah tahu, maka kita bisa kirimkan link dari situs Cek Fakta misalnya. Kita bisa pilih dari cekfakta.com, apalagi ya, turnbackhoax.id misalnya. Ini membuktikan informasi yang tersebar itu bohong. Kemudian yang terpenting adalah menegaskan dampak bahaya jika kita menyebarkan info palsu, apalagi sampai memicu kepanikan atau SARA, maka kita nanti akan terkena sanksi hukum. Ini selayaknya kita lakukan mulai hari ini.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Mbak Dewi?
2: Oh!
1: Mbak Dewi?
2: Oh.
1: Mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Programan 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berputar begitu cepat ya. Nggak terasa tugas saya untuk temani Anda malam ini, Minggu 24 Mei 2026, akan segera usai beberapa menit. Jangan khawatir, selepas ini ada rekan Sandy Wira yang siap untuk lanjutkan perjalanan. Kawal Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami ingatkan bahwa malam ini ada live Ruang Rindu bersama komunitas pemula pecinta musik dan lagu pimpinan Bapak Dr. Andes Putut Purwono Dadi SPD MPD, dan nantinya akan dipandu rekan Lita Arsita. Baik pendengar, selamat malam kami ucapkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat sehat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini, edisi dari Minggu 24 Mei 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan program yang telah kami siapkan untuk temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Air Terakhir di Desa Harapan, produksi dari RRI Bengkulu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh. Nah, kita nih gak bisa diam aja pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak pak. Pipa kamu tuh yang rusak sumber air kami.
3: Hei bu, tolong jaga bahasa anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta pak.
1: Betul pak, kami juga tidak mau pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami ini secara besar-besaran.
1: Akulah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, assalamualaikum. Betul pak, betul. Siap pak, siap. Terima kasih pak. Alhamdulillah, kece bupati. Mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah kan apa ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Iko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Iko Pak, di Desa Harapan, sampai titik darah penghabisan. Air ko harga mati Pak.
4: So Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

Dengan bersatu dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti mini drama dan kali ini kami hadirkan untuk Anda live musik Ruang Rindu bersama dengan pemula pimpinan Dr. Andes Putut Purwono Dadi SPD MPD dan juga dipandu oleh rekan Lita Arsita. Pemula, silakan.

0: sudah hadir pada malam hari ini. Bunda Danu, terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini artisnya banyak, jadi saya harus sedikit-sedikit berkomentar supaya malam hari ini semua yang latihan bisa nyanyi dan menghibur pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung saja, yang pertama di sini ada Bapak Sukarto dan kawan-kawan. Yang mana beliau? Nah, maju aja Pak Karto dan kawan-kawan. Oke, lewat sini Pak, jangan sampai menutupin kamera. Nah, Pak Karto dan kawan-kawan, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Mereknya lagi mana?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat.
0: Oke, sehat-sehat ya Pak?
2: Iya, sehat.
0: Oke.
2: Jasmani, rohani.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ini lagunya apa ini?
2: Kembali.
0: Kembali.
2: Iya.
0: Kembali.
3: Kembali ketemu lagi.
0: Kembali ketemu lagi. Tepuk tangan untuk sampai pemula betul. Dong. Warga baru, artisnya baru, tapi ada beberapa yang enggak baru di sini ya. Udah sering menghiasi layar kaca YouTube RRI Jember. Langsung saja malam hari ini bersama Bapak Karto dan kawan-kawan, Ruang Rindu bersama pemula.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mater Nuwun. Kembali lagu khusus untuk Anda semuanya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini. Ibu-ibu, Bunda Danu. Ada Pak Prapto mana? Ini ibu-ibunya. Oh, setelah Pak Prapto persiapan Ibu Umi ya. Pak Prapto yang mana? Kalau boleh tahu, tadi saya sempat dibisikin kepanjangan dari pemula pecinta musik. Oh, pecinta musik dan lagu. Ya, kurang. Kalau ditambah RRI jadinya pemulari. Pak, ya. Saat malam. Lagunya Gubahanku spesial buat siapa? Loh, kok ngguyu? Yang mana istrinya? Pakai mic-nya.
2: Enggak datang.
1: Kenapa kok enggak datang?
2: Enggak ikut.
1: Langsung saja bersama Pak Prapto, Gubahanku bersama pemula.

0: Mudah-mudahan istrinya di rumah mendengarkan ya Pak. Amin. Tapi para cucu-cucunya semuanya nonton gak sih di IG, di YouTube-nya RRI Jember? Nonton, oke. Ibu Umi dengan lagunya Mengapa Tiada Maaf. Kita flashback kembali di era tahun 80-an, 90-an, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ruang Rindu hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda semuanya dan malam hari ini bersama pemula untuk semuanya. Selamat malam Bu Umi. Ya, lagunya Mengapa Tiada Maaf. Ya, oke. Gak deg-degan?
1: Agak.
0: Agak sini Bu, biar kelihatan cantiknya. Oke, langsung saja pemula Ruang Rindu.

0: Silakan Pak Kamim. Setelah Bapak Kamim, persiapan Bu Nani. Selamat malam buat semuanya sudah bergabung di YouTube RRI Jember yang sudah memberikan komentar. Wow, keluarga besar. Sebentar, di sini. Oke, okay, FKP RRI Jember. Iya, oke.
1: Cek cek.
0: Iya, terima kasih cek. Untuk komentarnya buat semuanya tembang kenangan Jember. Ya, oke. Kita langsung aja malam hari ini bersama Pak Kamim. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Ya, lagunya apa malam hari ini?
2: Lagunya Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Langsung saja di Ruang Rindu bersama pemula Ruang Rindu.

itu pasti. Ibu Nani silakan. Ibu Nani, saya ini ya sedikit-sedikit aja memberikan komentar karena nyanyi bau banyak. Ibu Nani dengan lagunya Cobalah Mengerti. Itu Pak Asik ya? Mas Asik ya? Oh. Oke, Cobalah Mengerti. Nanti boleh kok kalau mau land dance silakan boleh ya, boleh. Oke, Ibu. Udah. Bunyi, Bu. Langsung saja Cobalah Untuk Mengerti bersama Ibu Nani. Di ruang rindu pemula, silakan.

lagunya Keisha, ternyata bukan. Monggo silakan, ada Ibu Henny. Setelah Ibu Henny persiapan Pak Nanang, dan ada Pak Nanang, ada Bu Yuyun. Terima kasih untuk komentarnya di YouTube RRI Jember, untuk semuanya, maturun buat semuanya. Iya, monggo, ayo Ibu Henny dengan lagunya Pertemuan malam hari ini. Ya, monggo silakan untuk mic ya. Tentunya malam hari ini bersama pemula, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung ya. Ya, monggo sebelah sini Bu Henny. Nah, Pertemuan, pemula ruang rindu.

silakan. Setelah Pak Nanang persiapan Bu Yuyun. Pak Nanang ini lagunya Mungkinkah dari Chris Biantoro. Malam hari ini dinyanyikan bersama Bapak Nanang. Oke. Silakan Pak Nanang, Mungkinkah? Pemula Ruang Rindu.

Cinta yang tulus dari The Rollies buat semuanya. Masih semangat pemula? Semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Oke. Silakan ada Bu Yuyun dengan lagunya Kau Yang Kusayang ini. Judul lagunya ya. Oke. Di ruang rindu bersama pemula untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada. Kau Yang Kusayang. Ruang rindu bersama pemula.

0: Bambang. Monggo Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Selamat malam Pak Bambang. Oke. Boleh, Pak Bambang lagunya apa sih? Beautiful Sunday. Hai.
1: Teman-teman
0: Pak Bambang, ini Pak Bambang di grup pemula ini sebagai koordinator atau sebagai ketua?
1: Sebagai apa Pak Butut?
0: Pak Butut?
1: Pembina.
0: Pembina, oke. Okay. Ya, oh ketuanya Pak Karto. Oh pembinanya sama pembinanya Pak Karto. Ya tiba-tiba dibentuk pemula ini bagaimana Pak awalnya? Sedikit saja.
1: Jadi dari Pak Butut ketua itu kan sebenarnya pada saat itu kok di... Halo, tes... kok banyak ibu-ibu yang di grup Tembang Kenangan. Akhirnya Pak Butut berinisiasi dengan Pak Marti kebetulan tidak hadir, dengan sama Pak Rudi teman tapi juga tidak hadir, Pak Kamim, membentuklah grup yang memang khusus bapak-bapak. Ternyata setelah bapak-bapak ini pada waktu ada acara bingung, waduh kalau tidak ada ibu-ibunya nggak enak, akhirnya sama Pak Butut direkrutlah ibu-ibu.
0: Iya. Ada anggotanya ada berapa ini Pak?
1: Kalau semuanya yang ada sekitar 30-an.
0: Oh 30-an sih. Nyanyi kabeh. 30-an. Iya, pemula. Pemula kepanjangan dari
1: pecinta musik dan lagu.
0: Langsung saja ada Pak Bambang. Beautiful Sunday, pemula ruang
1: rindu. Selamat malam, selamat datang untuk Bunda.

0: dengan gaya yang khas banget ya. Beautiful, hai. Ya Bapak, gayanya Pak tadi. Hai, loncat sana, hai. Hai, hai, hai gitu loh. Wah, keren banget. Terima kasih Bapak Bambang, Pak Sudarsono, monggo. Pak Sudarsono, setelah itu Bapak Agus Haryanto, ada Pak Joni, Pak Wahyu, Bu Yuli, wes. Ada Bu Erni, Pak Gunawan, Pak Heri TS, wes, pas ya. Ayo monggo, silakan Bapak Sudarsono untuk sebuah nama. Monggo, silakan. Pencinta musik dan lagu. Selamat malam Pak.
1: Selamat malam Ibu.
0: Iya. Matur nuwun.
1: Ada Ibu.
0: Ya. Pak, enggak apa-apa Pak, panggil Ibu enggak apa-apa. Sudah beranak empat. Enggak apa-apa. Dipanggil apa? Panggil enggak apa-apa semuanya. Pak, lagunya untuk sebuah nama. Spesial buat siapa lagunya?
1: Buat semua yang hadir dan yang seluruh Indonesia yang menyaksikan.
0: Oke. Ini kok ada akte nikah itu? Nah. Salah. Itu sampo itu. Yuk silakan bersama komunitas pencinta musik dan lagu di Ruang Rindu.

0: Bapak Agus Haryanto, silakan. Pak Agus Haryanto dengan lagunya Tuap Sembari dari Nijis terus semuanya. Matur nuwun Pak Sudarsono, terima kasih. Pak Agus Haryanto, Tuap Sembari. Pak Putut. Kebut ya. Kebut biar semuanya pada nyanyi gitu ya. Oke, Tuap Sembari. Selamat malam Pak Agus Haryanto.
1: Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya. Woo.

0: Monggo Pak Wahyu. Ini ada sini tulisannya Pak Wahyu. Pak Wahyu enggak ada. Oh, langsung Bu Yuli.
1: Aku sudah tahu Pak Wahyu izin.
0: Untuk apa lagi Bu Yuli? Iya.
2: Tes satu.
0: Semua ada Bu Yuli. Tes. Di mana-mana ada Bu Yuli. Silakan bersama pemula di ruang rindu ada Ibu Yuli.
3: Kirim salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh.
3: Mumpung tinggal dikit. Salam buat pengurus dari FKP, Ibu Danu, terima kasih sudah hadir di sini. Bapak Ibu pengurus FKP, kemudian Pak Mori, kita abadi, selamat mendengarkan.

0: Ini yang nomor berapa ya? Yang paling ragil. Lagunya Pasrah dari Ermi Kulit ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selalu bertemu Mbak Lita ya. Boleh nitip silam sebentar Mbak?
0: Boleh, silakan.
1: Buat Bapak Ibu anggota FKP yang sekarang monitor, baik itu dari PNA Situbondo, Kertanada, Bondowoso, Lumajang, Jember, dan komunitas Keroncong Dangdut serta Rujak Sutu. Selamat menikmati. Sampun.
0: Oke, Ruang Rindu bersama pemula, pecinta musik dan lagu. Silakan.

0: pasrah gitu ya. Ada Pak Gunawan. Ini Mas Gunawan, ini tetangga saya waktu di Perumnas Patras. Alhamdulillah dia ketemu di sini ya Mas ya. Lama enggak ketemu, tadi beliau nyamperin dulu, lupa ya.
1: Lupa, Mbak. Lama enggak berjumpa
0: ini. Lama enggak ketemu sama Mas Gunawan. Ini lagunya apa ini Mas Gunawan? Semalam di Malaysia. Ya,
1: Semalam di Malaysia.
0: Ada spesial buat siapa Mas Gunawan?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Anggota pemula.
0: Anggota pemula. Oke, okay,
1: tetap langsung. Semangat untuk semuanya.
0: Semangat ya pemula ya. Semangat. Silakan Kak Butut.

0: Terima kasih okay. semuanya. Semangat semuanya ya.
1: Semangat pemula, semangat. Terima kasih, semangat. Tepuk tangan dong untuk pemula. Terima kasih Mas Gunawan. Mas Gunawan ini bintang tamu. Anggota, oh ya, Pak Heri TS, silakan Pak Heri. Wah, era tahun 80-an gini orangnya. 80-an ya. Oke. Lagunya Ayah ya. Ya, Mas Asik masih Pak Asik masih semangat? Ya, waktu saya masih ke panggung-panggung beliau ini yang ngiringin gitarnya. Dengan lagunya Ayah sudah siap? Langsung saja ada Pak Heri TS di pemula buat pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember.
2: Terima kasih.
3: Kemarin, nadanya yang kemarin.

0: ayah, ayah untuk kita semuanya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman teknik dan YouTube. Terima kasih untuk pengarah acara, Pak Teguh, selamat malam yang di Banyuwangi, Bunda Ribut, Mas Doni, dan semuanya yang ada di Balung, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, yang lagi dengerin malam hari ini. Kita doakan semuanya diberikan sehat, panjang umur, bisa ketemu lagi di komunitas pemula pastinya dengan lagu-lagu yang spesial. Saya Lita Arsita, terima kasih buat semuanya. Ada penampilan yang perdana juga dari pemula. Silakan keseluruhan nyanyi ya, bareng-bareng ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Putut, terima kasih Pak Asik, matur nuwun. Nanti ketemu lagi dengan lagu-lagu yang beda ya. Ya, insyaallah. Oke. Ayo monggo silakan buat semuanya. Jangan lupa besok hari Senin, pendengar dan pemirsa semuanya, pastikan Anda tetap semangat dan penuh bahagia dan mencari kebaikan, menebarkan kebaikan bersama menuju kebarokahan. Oke, silakan buat semuanya, sampai jumpa lagi bareng Lita Arsita di Ruang Rindu bersama Pemula. Monggo Pak, ayo Pak, semuanya.
1: Yuk, aku nyalain.
0: Semuanya nyanyi, ayo.
1: Monggo
0: ayo.
1: Pak Win, anggota Gunawan. Kita abadi. Semuanya. Ayo Mas,
0: monggo
1: Mas.
0: Mas Gunawan. Iya. Ayo, Pak Win. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya.
2: Monggo Mas Yu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
5: Bibi, dia tuh ada orang tua.
6: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
5: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
7: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Masih Dura Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita coba sambungkan yang ada di line telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, halo, tambah kecil suaranya. Halo.
1: Okay. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Pak Teguh bukan ini?
1: Siap. Winter katanya.
0: Aduh, sehat nih ya, Pak Teguh.
1: Salam.
0: Kabar baik nih Pak Teguh.
1: Waduh, super baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini persiapan untuk apa itu hari raya korban itu mas?
0: Waduh, sudah persiapan ini.
1: Walaupun tegak korban perasaan, yang penting korban. Mas Ira.
0: Salam.
1: Ini apa anu mas? Lagunya mancar atau banyaknya?
0: Lagunya mix nih malam hari ini.
1: Oh, manca boleh ya?
0: Manca boleh, yang oldies, manca nah. Oldies.
1: Nah, manca lagu manca ya. Lagu Dian PC saya mari, Mas.
0: Oke, siap.
1: Dalam?
0: Judulnya apa nih, Pak Teguh?
1: Satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami.
1: Ini favoritnya Mbak Lili Suryani dari Trenggalek ini. Favorit ini.
0: Ya. Favorit ya, spesial berarti.
1: Salam-salamnya nggak, Mas?
0: Monggo, Pak Teguh.
1: Ya, yang pertama jadi Mbak Ayu yang di bandara. Apa itu bunga yang di bandara. Selamat malam. Kata yang ada di Maluku Mbak Ayu. Sudah mutia di Kencong. Untuk Ibu Jairani juga yang ada di Puger sana ya. Selamat malam. Manpurawi Putra Makinda yuk long melong Bunda Yaya. Ya tadi jepang lo sama Bunda Yaya. Aku ora disalami gitu. Bunda Yaya kan lupa juga kalau tidak ada salam. Putra Madura juga okay. Selamat malam. Iya mas. Ya mas juga sama siapa mas?
0: Malam ini sama Mbak Devi di Pro 2. Sama Mbak Devi di Pro 2.
1: Oh Mbak Devi. Ya selamat malam juga. Ya juga tempat Bapak Gandu. Mbak Diana bersama keluarga juga selamat malam. Mbak Retno Burnio mas. Lembaran terakhir lagi sudah aktif kembali loh Mas Ira. Ini nganu kayak bahasannya nganu kayak bahasannya bahas kembali nih Suryani. Mas Ira ada salam dari Bising. Cuma ya, Mas ya Mas Ira. Okay. Tapi waktunya ke rumah saya nih Bis ya Mas ya.
0: Betul.
1: Iya Mas salam aja. Apa? Apa namanya Dian Besisa mas satu karena hati kami.
0: Siap.
1: Ini benar-benar favorit ya Mbak Lili Surya. Ya saya semua aja tanpa kecuali mas ya.
0: Oke baik.
1: Iya. Bareng sekali mas Lila.
0: Oke materi apa tuh?
1: Kurangnya mohon maaf.
0: Bisa mi.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh sudah menyapa di malam hari ini. Lagunya juga sudah disiapkan. Kira-kira ada siapa lagi di belakang Pak Teguh? Jangan lupa juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama di malam hari ini bisa melalui RRI Digital ya. Jangan lupa Anda bisa dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih teman Anda semua mendengar di malam hari ini, memasuki menit ke-47, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga Anda bisa bergabung di 0331-3366-52. Dan di malam hari tentunya kami telah siapkan beragam lagu untuk temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa juga pendengar, Anda juga bisa terus mendapatkan beragam informasi terbaru di website kami rri.co.id, di mana informasi yang kami hadirkan tentunya ini menjadi informasi yang bisa terus Anda ikuti setiap harinya untuk update-nya, dan tidak ketinggalan juga dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri.

titip rindu lewat sang bayi. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kesadaran tentang skizofrenia ini menjadi global di mana di tanggal 24 Mei ini diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Jadi memang peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental. Kemudian ada juga untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai gangguan kesehatan mental skizofrenia. Peringatan ini juga bertujuan mengurangi stigma terhadap penyandang skizofrenia pendengar sekaligus mendorong masyarakat agar lebih mudah mencari bantuan dan layanan kesehatan mental. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental serius yang membuat penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Kondisi ini juga biasanya ditandai dengan gejala psikotik yang berlangsung dalam waktu lama. Beberapa gejala yang umum dialami penderita skizofrenia antara lain halusinasi, delusi, pola pikir tidak teratur, hingga perubahan perilaku. Selain itu, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Nah, hingga kini pendengar, penyebab pasti skizofrenia belum diketahui secara pasti. Tetapi para ahli menduga kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi faktor genetik, lingkungan, serta ketidakseimbangan zat kimia di otak.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudian tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
6: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
6: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
6: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Jadi, bisa dikatakan ada demensia yang membayang-bayangi lansia di Indonesia. Demensia sendiri adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemudian kemampuan berpikir logis dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskular. Jumlah lansia di Indonesia mendengar mencapai 37 juta dan jumlah ini akan terus meningkat. Bahkan di 2045 diprediksi mencapai 20%. Memang terkadang gejala demensia sudah dirasakan mulai usia 40 tahun. Jadi gejala demensia pada usia tersebut seperti gampang lupa, ini juga bahaya ya. Demensia sendiri juga bisa dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari, di mana aktivitas ini bisa menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Jangan lupa juga perbanyak makan sayuran, daun hijau, dan istirahat yang cukup. Karena pada usia 30 tahun, secara psikologis otak semakin mengecil dan pengecilan otak dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Jadi jangan lupa untuk tetap berolahraga, salah satunya mudah saja dengan berjalan kaki selama 20 menit setiap hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, karena informasi dan inspirasi tentunya program-program dan juga informasi telah kami hadirkan untuk teman Anda semuanya di malam hari ini dan juga menjelang di pukul 24 waktu Indonesia Barat menjadi akhir perjumpaan kita di Jember malam ini edisi di hari Minggu 24 Mei 2026. Selamat beristirahat bagi Anda semuanya. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik di malam hari ini dan juga hadapi hari esok dengan semangat. Saya Sidiwira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap, di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Senin 25 Mei 2026. Inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Selamat pagi, pendengar. Menyenangkan sekali pagi hari ini saya bisa bersama dengan Anda, menyapa Anda kembali di perjalanan kita untuk hari yang baru, Senin 25 Mei 2026. Mudah-mudahan membahagiakan dan memberikan semangat tersendiri untuk kita semua. Kita akan awali bersama dengan menghadirkan Mutiara Pagi, pendengar. Kami siarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk pagi hari ini, dan kami akan lanjutkan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berbagai informasi seputar tapal kuda terangkum dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kami akan hadirkan sebuah perbincangan menarik dari kasus-kasus ataupun mungkin juga isu-isu yang beredar untuk saat ini di sekitar tapal kuda. Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, satu program menarik kembali kami hadirkan untuk Anda yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, yaitu Halo RRI. Satu kesempatan untuk Anda yang akan menyampaikan aduan Anda, menyampaikan keluhan Anda, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda dapatkan di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun mungkin juga sesuatu yang meresahkan. Silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami dalam Halo RRI di 0331 336652, atau sampaikan aduan Anda melalui 0811 3040 911. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar, untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See you.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum wanjati.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
6: Baik, pendengar, untuk kali ini segera kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Kuliah subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin untuk kali ini. Dan umat muslim dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukurillah pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mungkin sebelumnya juga sholat malam di sini dan diteruskan dengan mengikuti majelis taklim. Moga-moga yang kita lakukan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa moga-moga keadaan di negara kita khususnya diberi aman, adil, makmur. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manikum dan madu bi alim maratohim. Amin. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Di hari ini sedang rame ya, di Jakarta ada pembegalan, kemudian di kalau yang dekat di kita itu di Lumajang daerah Jatiroto sana. Nah, selain aparat penegak hukum juga penting ya kesadaran kita bersama untuk menciptakan itu. Kemarin santri saya mau pulang ke mana itu Pasuruan, Bangil, bilang ke saya kalau pulangnya harus pagi hari. Tuh kenapa kok nggak pulang sore apa malam? Enggak prof, karena sekarang banyak begal di Lumajang. Jadi mungkin negara, pemerintah perlu perhatian khusus ya untuk meningkatkan keamanan di masyarakat ya, polisi khususnya, karena yang punya tanggung jawab untuk ketertiban umum kan polisi. Kalau TNI kan pertahanan, kalau ada orang nyerang di negara kita itu TNI.

malam-malam di daerah yang diduga ada ngelempari nampo batu ya di Lumajang.

Nah, perlu hati-hati. Kalau di Jember ada apa? Isu pocong putih. Saya juga baru dari Jakarta ada cerita pocong putih apa, pocong putih itu. Ternyata orang mencuri. Tapi kurang canggih, jadi ketangkep pocongnya. Perlu masyarakat merekatkan kembali hubungan sosial, sama-sama menjaga lingkungan. Ronda malam juga terus digalakkan. Itu salah satu cara untuk membuat keamanan di kita itu semakin kondusif ya. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu situasi terkini. Jadi perlu saya sampaikan untuk para jamaah mungkin untuk informasi saja dan lebih hati-hati saja untuk kita semua. Apalagi nanti memasuki tahun ajaran baru, ini gini lagi. Rumusnya kalau sudah memasuki Idul Fitri, tahun ajaran baru, kriminalitas naik. Untuk kebutuhan pendidikan ya. Tahun kemarin santri saya kehilangan sepeda motor, padahal sudah di pondok. Tapi ya, karena dia nggak hati-hati, ditaruh di depan hilang. Pas ini musimnya itu pokoknya menjelang Juni Juli rumusnya. Kan itu ajaran baru kan Juli nggih, Juni Juli. Nah, nanti menjelang Idul Fitri, menjelang ini ada aktivitas kriminal yang naik. Kata yang teman-teman kepolisian begitu. Nah, oh iya, pas. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, faslun fil hululi. Fasal tentang penggelapan. Penggelapan uang maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lin-nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yutlamun. Allah. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak ada nabi itu melakukan penggelapan atau berkhianat dalam harta rampasan perang. Ini soal harta rampasan perang, ghanimah. Enggak mungkin nabi itu melakukan hulul. Nah, diambil, digelapkan untuk dirinya, baru diserahkan ke yang berhak. Enggak mungkin nabi. Nah, terus wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa man yaqlul, barang siapa yang melakukan penggelapan harta rampasan perang, yati maka akan datang siapa man bima gola, dengan sesuatu yang dia gelapkan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Besok di hari kiamat, dulu menggelapkan apa? Diambil. Rampasan perang itu kan banyak. Semuanya yang namanya rampasan perang. Baju baja, senjata, apa saja yang didapatkan.

di harta rampasan, namanya ghanimah dulu. Yang mengambil, melakukan penggelapan itu, besok di hari kiamat akan membawa barang yang dia gelapkan. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Maka setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, atau diwafatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wahum la yudlamun, sementara mereka tidak didolimi. Ini Quran surat Ali Imran ayat 161.

0: di masa Rasul sudah ada seperti itu, penggelapan. Ya. Oknum yang secara diam-diam mengambil sebagian harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya sebelum harta tersebut dibagikan kepada pasukan. Nah, nanti gulul di masa sekarang itu artinya lebih luas dari itu, bukan hanya soal rampasan perang, tapi para ulama menyebut esensi gulul itu mencakup semua bentuk pengkhianatan amanah publik dan penyalahgunaan jabatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, contohnya korupsi, penggelapan uang negara, suap menyuap, gratifikasi, itu lebih di undang-undang tipikor itu lebih rigid ya, 1, 2, 3, 4, ada banyak. Jadi tidak hanya menggelapkan waktu perang, karena intinya, substansinya sama dengan korupsi. Saya kemarin pernah menghitung orang korupsi 1 miliar saja. Orang korupsi uang 1 miliar saja dampaknya sudah pada 20 ribu orang dampaknya. Nah, kok bisa? Ya, 51 miliar dibagi, kita kasih modal untuk UMKM itu yang jual bakso, yang sol sepatu, yang jual makanan, kasih 2 juta. Mereka kan jualan itu 2.000. Nanti ketemunya 2 juta, 51 miliar dibagi 2 juta, ketemunya 5.000. 5.000 itu kan misalnya suami punya istri, anggap anaknya enggak usah banyak, anaknya 2 saja. Jadi suami sama istri sama 2 anak, berarti ada 4 orang. Berarti 5.000 kali 4. Itu sudah 20.000. Yang kena dampaknya itu udah. Nah, kalau 1 miliar itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi umat, kasih 2 juta, enggak usah banyak, ngasihnya juga bukan 10 juta, 20 juta. Ini kita kasih untuk pengembangan ekonomi mereka itu 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dari uang 1 miliar itu bisa menghidupi dan menggerakkan ekonomi 20 ribu orang. 1 miliar. Kalau 10 miliar tambah 0,1, 200 ribu orang. Kalau 100 miliar tambah 0,1, 2 juta orang, 100 miliar. Kan banyak 2 juta orang itu digerakkan itu. Ini jadi dosanya itu banyak sekali orang. Tapi karena ya mereka tidak takut neraka, akhirnya ya santai-santai saja. Mereka lebih takut kepada KPK daripada kepada neraka. Kalau sudah ada KPK itu bingung. Kalau ditakut-takuti neraka masih jauh. Ya kan? Jauh. Jadi enggak merasa itu masalah. Jadi dampaknya itu Bapak Ibu sekalian, itu 1 miliar 20 ribu, saya menghitung kasarnya, tapi cara menghitungnya begitu. Itu sudah 20 ribu. Lah kalau orang-orang itu melakukan korupsi 1 triliun, berapa terus? Tadi sampai 2 juta, 20 juta. Yang dikorupsi banyak. Kalau tadi 100 miliar itu sudah 2 juta orang. Kalau nanti 1 triliun tambah 0,1 sudah 20 juta orang. Hanya 1 triliun. Ini sementara yang dikorupsi berapa triliun itu? Negara kita enggak maju-maju karena ini. Korupturnya itu banyak sekali. Dan itu berulang-ulang dari satu generasi-generasi selanjutnya. Nanti kalau sudah terlalu akut, nanti kembali siklus 30 tahun. Apa itu siklus 30 tahun?
1: Ya,
0: 20-30 tahun adik-adik mahasiswa itu bergerak. Banyak penyimpangan itu nanti ada, ya. Demo memperbaiki keadaan. Sudah akut biasanya. Biasanya begitu. Nah, jadi dampaknya luar biasa. Makanya ini serius, ya. Islam serius melarang penggelapan pada waktu dulu hanya pada kasus harta rampasan perang. Tapi pada saat sekarang itu lebih luas, ya. Semua bentuk penggelapan uang, semua bentuk penyalahgunaan jabatan, semua bentuk pengkhianatan amanah publik itu namanya hudud. Wa Abu Dawud wal Hakim idza wajatum ar-rajula qad ghalla wa ahriku mata'ahu wa tribuhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, Rasulullah bersabda, ketika kalian menemukan orang-orang qad ghalla yang sungguh-sungguh melakukan penggelapan siapa rajul, wa ahriku, maka bakarlah siapa kalian mata'ahu kepada hartanya rajul, wa tribuhu, dan pukullah rojul tadi itu. Kalau ada orang yang gelapan, ini kok berkurang ini jumlahnya? Nah, ini fa'ahriku mata'ahu, maka bakarlah barang yang, harta yang digelapkan tadi, wa tribu, dan dipukul. Ini di dunia, ya.

Watabroniyu layahula mu'minun. Dan Imam Tabroni meriwayatkan layahula, tidak gulul mu'minun, siapa orang yang mukmin, tidak akan gulul siapa orang yang mukmin. Tidak mungkin orang yang dalam keadaan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melakukan pengelapan. Sama tidak mungkin orang yang sedang beriman itu melakukan pencurian. Tidak mungkin orang yang sedang berzina itu, mereka itu dalam keadaan mukmin. Dalam hadis yang lain disebutkan demikian. Tidak mungkin orang percaya pada Allah kemudian melakukan kemaksiatan. Berarti waktu itu hilang keimanannya. Nah, kok mencuri itu? Ya berarti gak ada imannya. Nah, orang-orang korupsi juga sama. Ketika itu ya namanya Islam, orangnya KTP-nya Islam, tapi ketika korupsi kepercayaannya kepada Allah gak ada. Kayaknya tidak mungkin melakukan penggelapan orang yang mukmin. Orang yang betul-betul mukmin enggak mungkin dia. Ya.

0: Tambihun innal ghulula huwa ihtisasu ahadil ghazali sawa'un al-amiru wa ghairuhu bisyai'in min malil ghanimati qoblal kismati min ayyahdurahu ila amiril jaisi liyuh misahu wa yuksimahu kismatan syar'iyatan wa ingkola al-ma'hudu wa huwa haramun bal huwa kabiratun kama syarrahu bihi. Sesungguhnya hulul itu adalah mengkhususkannya salah satu, menggelapkannya salah satu orang yang berperang, baik itu amir, pimpinan, atau orang lain, dengan yang sedikit dari harta ghanimah, diambil sedikit. Min malil ghanimati, dari harta ghanimah, qoblal qismati, sebelum dibagi. Ya mestinya enggak boleh. Nah, kalau sekarang mau Idul Kurban itu ada apa, daging-daging yang disimpan sendiri, kepalanya diambil, atau apa namanya yang enak-enak, kakinya harus mendapat izin dari takmir atau takmir atau orang yang berkurban, ya, supaya halal. Iya, supaya halal, enggak moro-moro diambil. Tapi izin dulu, minta. Enggak apa-apa. Dari situ sudah sehingga panitia enggak kesulitan, ini moro-moro udah dipotong, potong-potong ambil sendiri. Ini kalau di sekarang ya, min ghairu ayyahdurahu ila amiril jaisi, dari tidak menghadirkan sebelum disampaikan kepada pimpinan tentara agar dibagi seperlima dan dibagi secara bagian syar'i. Wa in qalla al-ma'khudu, sekalipun sedikit apa barang yang diambil, meskipun sedikit, namanya korupsi ya korupsi, meskipun sedikit. Bal huwa kabiratun, apalagi huwa kabiratun, bahkan kalau itu besar ya. Jadi kalau ini namanya hulul di masa dulu, tetapi dalam konteks sekarang para ulama lebih luas lagi ya, semua bentuk penggelapan dana publik, korupsi, gratifikasi, suap, menerima tip hadiah. Kalau menerima amplop gimana, termasuk enggak? Amplopnya dibuang, isinya diterima. Ya makanya kalau yang itu pejabat ya, pejabat, karena dia menerima itu karena itu. Kalau kiai-kiai menerima amplop itu, undangan itu, ya kan, sama amplop juga. Kalau pejabat enggak boleh. Di beberapa perguruan tinggi itu ada namanya lemari gratifikasi apa gitu ya, pokoknya semua bentuk di UNED, di UIN juga, itu ada dosen-dosen kalau mau nguji skripsi itu dikasih apa, jajan apa-apa, itu enggak boleh, namanya menuju gratifikasi ya, kasih barang-barang terus dimasukkan kepada lemari itu, ditaruh di sana, saking bagian dari hati-hati. Nah, karena ya itu yang melakukan itu, yang melakukan penyelewengan itu yang punya jabatan. Kalau yang enggak punya jabatan seperti masyarakat pada umumnya, kan apa yang dikorupsi, enggak ada yang dikorupsi. Ya itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah yang kalau kita lihat undang-undang tipikornya, undang-undang itu Nanti di situ yang punya jabatan ya, yang punya wewenang itu, dia melakukan korupsi itu karena tadi yang jabat di kampus, yang apa itu nanti ada larangan gratifikasi, larangan menerima hadiah, apalagi korupsi, ada lelang bangunan-bangunan di kampus, kemudian nanti dia dapat berapa persennya, itu nanti juga bagian dari gulul yang dilarang di dalam Islam. Semua bentuk penggelapan, kemudian pengkhianatan terhadap amanah publik dalam bentuk penggelapan uang, korupsi, gratifikasi, suap, menerima hadiah dari pihak yang terkait dengan tugas dan jabatan seseorang, itu namanya hulul yang dilarang di dalam Islam, disanksi keras di dalam Islam, dan nanti di akhirat juga ada siksa yang pedih bagi yang melakukannya. Semoga negara ini bebas dari korupsi dan semua bentuk penggelapan yang dilarang dalam Islam tadi. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi yang kami hadirkan dari Kuliah Subuh Masjid Jami Al-Baitul Amin, disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin M.Phil. Saatnya kembali lagi ke studio untuk pagi hari ini pendengar, dan rangkaian musik religi akan kami rangkaikan untuk Anda hingga jelang pukul 6. Saatnya kita sampaikan untuk buletin berita pagi.

Salah satu makanan yang khas dan paling dicari kaum muslim di seluruh dunia adalah buah kurma atau yang memiliki nama latin Dactylifera poenix. Rasulullah mengatakan, kurma adalah buah yang mengandung keberkahan dan keajaiban di dalamnya. Selain mengandung berbagai nutrisi yang dapat menyehatkan pemakannya, kurma juga membuat orang selalu merasa kenyang dan hilang rasa lapar. Artinya, dengan mengkonsumsi beberapa buah kurma dapat mengurangi konsumsi makanan lainnya.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Persatuan Petani Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar dan TAR pada kandungan rokok. Pemkab Bondowoso memberikan pupuk gratis kepada sejumlah petani tembakau. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Disnakan Kabupaten Situbondo masifkan program pemeriksaan hewan kurban di sejumlah titik. Dari Sudut Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena dinilai akan mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan TAR maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
2: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu. Motivasi kita berharap dari Tuhan.
1: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan TAR, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau gratis ini akan diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luasan lahan milik petani. Informasi selengkapnya kembali M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencarian.
3: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
1: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, menjelang libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan lintas Ketapang Gilimanu. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan juga penumpang di tengah cuaca perairan Selat Bali yang saat ini masih dinamis. Penguatan layanan dilakukan melalui penambahan armada kapal, optimalisasi kantong parkir logistik hingga pengaturan pola operasi penyeberangan agar arus kendaraan tetap bisa bergerak lancar selama masa libur Lebaran. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Windy Andale, mengatakan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama perusahaan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idul Adha. Saudara, kita beralih ke berita lainnya, di mana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melakukan pemeriksaan intens terhadap seluruh hewan kurban yang tersebar di area budidaya hingga pedagang hewan kurban. Untuk hal itu dilakukan dalam rangka menghindari penyebaran penyakit menular hewan seperti kambing hingga sapi yang keluar masuk di wilayah Situbondo. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan selama proses pemeriksaan di titik lalu lintas hewan ternak, yakni di wilayah Pelabuhan Kalbut, masih belum ditemukan adanya hewan yang memiliki penyakit zoonosis atau penyakit yang membahayakan lainnya.
4: Ya, kita meliksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis, ya, yang berbahaya untuk manusia, dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
0: Saudara, sapi Simental yang diberi nama Jaguar dengan berat 1 ton merupakan hadiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk disembelih sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan satu ekor sapi potong yang akan dikurbankan untuk masyarakat di Situbondo. Sapi Simental ini akan dikorbankan di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar. Sapi milik peternak Situbondo ini terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, menyisihkan 5 ekor sapi lainnya. Baik, saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh program Masa 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, petugas Satpol Airut Polres Situbondo meningkatkan patroli di perairan Laut Panarukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran jalur tangkap oleh nelayan pengguna jaring aktif. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan patroli tersebut diperketat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada pelanggaran jalur penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Patroli tersebut dilakukan sejak pagi dengan menyisir wilayah Pelabuhan Kalbut, perairan Panarukan hingga Pantai Pacaron. Namun belum ditemukan adanya penangkapan ikan yang melanggar jalur. Saudara, 11 desa di Kabupaten Jember diusulkan untuk menjadi desa migran emas yang memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan pekerja migran asal Indonesia yang berangkat melalui jalur prosedural. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Hadi Mulyono mengatakan dengan adanya program tersebut tentu menjadi salah satu program efisien dalam membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan maju.
5: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ada desa Mbalung Elor, desa Dugo Tempo, desa Sabrang, desa Ambulu, desa Gundengan, desa Wono Asri, desa Ledo Ombo, desa Bagurjo, desa Sitomukti, desa Sitomulyo, dan desa Bukit Kulon.
0: Saudara, jenazah seorang pria paruh baya, Bukhari, 51 tahun, mengambang di sungai Dusun Lo Cancang, Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada hari Minggu 24 Mei sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Bukhari merupakan warga Dusun Kerajaan, Desa Gading Sari, Kecamatan Binakal, di mana keseharian ia bekerja sebagai buruh tani. Namun sudah 7 bulan lamanya, Bukhari tinggal bersama adiknya di Dusun Lo Cancang, Desa Pawon. Diduga, Bukhari terpeleset dan terjatuh di sungai hingga meninggal dunia. Namun untuk mengetahui kepastiannya, pihak kepolisian untuk saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian Bukhari. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan bonus 1 miliar untuk Persib Bandung usai meraih juara Super Lenguis 2025-2026. Bonus tersebut diumumkan langsung sebelum mengikuti konvoi kemenangan Persib di Bandung pada hari Minggu kemarin. Menurut KDM, panggilan akrabnya ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen tim Persib sepanjang musim. Dia menambahkan keberhasilan Persib menjuarai Liga Indonesia 3 kali berturut-turut menjadi sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. KDM juga mengaku ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat yang ikut merayakan keberhasilan Maung Bandung. Menurutnya, bonus 1 miliar ini berasal dari keuntungan hasil peternakan sapi miliknya. Dan saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita akan ikuti komentar RRI dengan topik menjaga damai di tengah dunia kehilangan nurani. Disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
7: Selamat pagi. Tanggal 29 Mei kembali diperingati sebagai Hari Internasional Penjaga Perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebuah momentum untuk mengenang para pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka hadir di medan perang, wilayah kemanusiaan, hingga daerah yang luluh lantak akibat perebutan kekuasaan dan kepentingan politik global. Namun peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada simbol penghormatan semata. Dunia perlu bertanya lebih jujur, masih efektifkah perdamaian internasional ketika perang justru semakin brutal dan kemanusiaan makin kehilangan harga? Ironisnya, ketika para penjaga perdamaian mempertaruhkan nyawa demi meredam konflik, negara-negara besar justru sibuk memperluas pengaruh geopolitik, memperdagangkan senjata, dan mempertontonkan standar ganda dalam isu kemanusiaan. Perdamaian seringkali hanya menjadi slogan diplomatik yang nyaring di forum internasional, tetapi nyaris tidak terdengar di tengah suara ledakan bom dan jeritan rakyat sipil. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, kita menyaksikan bagaimana konflik bersenjata di berbagai belahan dunia terus memakan korban tanpa penyelesaian yang jelas. Anak-anak kehilangan masa depan, perempuan menjadi korban kekerasan, dan jutaan warga terpaksa hidup sebagai pengungsi. Dalam situasi seperti ini, pasukan penjaga perdamaian PBB sering berada di posisi serba sulit. Hadir untuk menjaga damai, tetapi dibatasi kepentingan politik negara-negara anggota yang justru menjadi penentu arah kebijakan dunia. Disinilah kritik besar terhadap sistem perdamaian global harus disampaikan. Dunia internasional terlalu sering lambat bertindak ketika tragedi kemanusiaan terjadi. Resolusi demi resolusi dikeluarkan, tetapi implementasinya tumpul. Dewan Keamanan kerap tersandra oleh hak veto negara-negara kuat, sehingga nilai kemanusiaan kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik. Akibatnya, perdamaian internasional pun terlihat semakin elitis dan jauh dari rasa keadilan. Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB seharusnya menjadi tamparan moral bagi para pemimpin dunia. Perdamaian tidak cukup dijaga oleh pasukan berseragam biru di medan konflik, tetapi harus dimulai dari keberanian politik untuk menghentikan perang, menghentikan perdagangan senjata, dan menghentikan eksploitasi konflik demi keuntungan segelintir pihak. Indonesia sebagai negara

Keberanian dunia untuk benar-benar menciptakan perdamaian yang adil. Sebab selama perang masih dipelihara oleh kerakusan politik dan ekonomi global, maka pasukan penjaga perdamaian hanya akan terus menjadi saksi atas kegagalan dunia dalam menjaga kemanusiaan. Sekian komentar, selamat pagi.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, 26 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda yang pagi hari ini sedang berkemas-kemas, mempersiapkan diri untuk beraktivitas pagi. Entah itu mengantar putra-putri sekolah, atau mau berangkat ke tempat aktivitas Anda, atau mungkin hanya sekedar berangkat ke pasar untuk berbelanja. Apapun kegiatan Anda untuk hari ini, mari kita mulai dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan siapa tahu bersama dengan Pro 1 RRI Jember, nanti kita akan dapatkan banyak inspirasi untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Penyiar beredar luas di media sosial terkait dengan teror pocong. Nah, ini dia yang akhirnya membuat kita resah ya. Apakah ini akan sampai Jember terornya? Apakah tujuannya sebenarnya apa? Ada yang menginformasikan pendengar bahwa tujuan teror pocong ini adalah begal. Jadi tujuannya adalah merampok dan melukai korban. Nah, ini dia. Yang jelas ada sebuah himbauan dari Polres Situbondo ini Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai isu pocong yang gentayangan dan menghantui. Khususnya untuk warga Situbondo ini, kayaknya udah rame di sana ya pendengar ya. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isu pocong gentayangan ini viral di medsos dan menyebabkan masyarakat resah menyikapi hal ini. Pihak kepolisian meningkatkan patroli khususnya malam hari di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kapolres juga meminta agar masyarakat tidak menggunakan medsos dan tidak mudah menyebarkan video atau foto maupun pesan berantai yang belum terklarifikasi kebenarannya, pendengar. Kapolres mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan Siskamling atau ronda malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat bersama dalam menjaga keamanan dan dari lingkungan sekitar masing-masing. Nah, menurut Anda bagaimana nih pendengar? Ini pocong beneran atau pocong jadi-jadian? Apa sebenarnya tujuan dari pocong tersebut? Apa benar tujuannya adalah begal? Dan berbagai isu saat ini sedang tersebar luas. Mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk kita semua. Gak gampang percaya, biar gak stres, biar gak resah begitu ya pendengar. Dan tidak menyebarluaskan yang namanya informasi atau video-video yang belum benar, belum terklarifikasi kebenarannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dibalik momen angkat trofi, trofi aslinya ternyata tidak ikut pulang bersama para juara. Di ajang FIFA World Cup, tim juara memang mengangkat trofi asli saat seremoni kemenangan. Trofi itu adalah FIFA World Cup Trophy yang terbuat dari emas 18 karat dan menjadi simbol tertinggi dalam sepak bola dunia. Namun, setelah perayaan selesai, trofi asli harus dikembalikan ke FIFA. Sebagai gantinya, tim juara hanya membawa pulang replika resmi. Bentuknya sama, tapi bukan yang asli. Hal ini dilakukan karena nilai trofi yang sangat tinggi, baik secara materi maupun sejarah, sehingga harus dijaga dengan pengamanan ketat. Trofi asli boleh kembali, tapi sejarah tercatat selamanya.

Dan pendengar, kita coba menuju Banyuwangi untuk pagi hari ini. Ada sebuah informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melakukan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 134 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di berbagai wilayah desa. Ini tentu menguntungkan untuk kondisi-kondisi sekolah yang mungkin memang sudah sangat perlu direhabilitasi, pendengar. Rehabilitasi ini meliputi ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar. Ibu Fiestiandani mengatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan ini jadi dua bidang yang diprioritaskan setiap tahun di Kabupaten Banyuwangi. Karena ini langsung berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, dan menurutnya pembangunan infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Selain menggunakan APBD, Pemkab Banyuwangi juga menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung pembangunan dan renovasi sekolah. Salah satunya bersama dengan PT Bumi Suksesindo yang membantu rehabilitasi dua sekolah di Kecamatan Pasanggaran, yakni SDN 3 Pasanggaran dan SDN 3 Sumber Agung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, mengatakan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sekolah ini rutin dilakukan setiap tahun, tapi untuk tahun 2026 jumlahnya memang menyesuaikan kondisi anggaran daerah. Selain mendukung sektor pendidikan, PT Bumi Suksesindo ini juga disebut membantu rehabilitasi infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Pasanggaran setelah sebelumnya membangun jalan sepanjang 2,8 km menuju kawasan Pantai Lampon. Jadi satu hal luar biasa yang dilakukan terkait dengan prioritas pembangunan untuk pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Kalau untuk akhir-akhir ini Anda melihat ini udah mau kelulusan, udah mau kenaikan tingkat, kenaikan kelas, tapi kenapa ya kok tiba-tiba banyak sekali pergantian kepala sekolah, baik SD ini terutama. Nah, ternyata Bupati Jember Muhammad Fawaid melantik ratusan kepala sekolah dasar dan SMP, pengawas dan penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dilaksanakan dari Sabtu kemarin, pendengar. Pelantikan yang digelar di SMP Negeri 7 ini menjadi salah satu pelantikan kepala sekolah terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember. Ada sekitar 734 kepala sekolah SD dan SMP dilantik di tahap pertama bersama dengan 43 pengawas dan penilik sekolah. Nah, jumlah ini disebut merupakan bagian dari sekitar 1.100 formasi kepala sekolah yang tersedia di Kabupaten Jember. Dalam sambutannya, Bupati Fawaid menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekedar posisi, tapi amanah untuk menghadirkan perubahan nyata di dunia pendidikan. Jadi harapannya akan ada terobosan-terobosan pendidikan yang baru di Kabupaten Jember. Oke, pendengar, kita tunggu saja bagaimana gebrakan-gebrakan dari kepala sekolah yang baru yang menempati posisi-posisi sekolah-sekolah baru di Kabupaten Jember. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran.